Masih di Spider-Man Pro 2. Happy weekend once again to you, to all semuanya Uda dan Uni yang lagi dengerin siaran ini. Oke, okay, kita bakal bahas bakal kasih tahu maksudnya ya, gimana perkiraan cuaca untuk hari ini for our province Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Oke, okay, kita mulai dari pesisir selatan dulu Uda dan Uni. Ini ya, pesisir selatan hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026 ini diprediksi cuacanya berawan. Berawan ya, berawan nih. Dengan suhu perkiraannya 23 sampai 27 derajat Celcius, kota Solo. Solo kayaknya selalu dingin ya, teman Pro 2. Kalau Solo ini diprediksi udara berkabut dan asap dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Ini dingin banget sih. Si Junjung hari ini diprediksi sama kayak Solo juga, tapi dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Tanah datar kabut atau asap juga dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Dan Padang Pariaman diprediksi hujan ringan. Begitupun dengan Agam. Dua-duanya hujan ringan. Padang Pariaman suhunya 24 sampai 30 derajat Celcius. Prediksinya Agam di kisaran 23 sampai 27 derajat Celcius. Here we go to 50 kota. Kita pindah ke 50 kota, udara kabur. Pasaman juga udara kabur. 50 kota kabur kemana nih udaranya? Maksudnya mungkin kayak agak sedikit kabut-kabut, ada vibes-vibes buram gitu ya, kayak embun di pagi buta, kayak lagu Acha Septriasa mungkin ya, mungkin ya teman-teman berdua. Udara kabur suhunya di 22 sampai 29 derajat Celcius, Pasaman juga gitu 22 sampai 29 derajat Celcius. And next we move to Kepulauan Mentawai. Hari ini diprediksi berawan dengan suhu 28 sampai 29 derajat Celcius. Darmais Raya 24 sampai 30 derajat Celcius, udara kabur juga. Solsel alias Solo Selatan di 23 sampai 29 derajat Celcius juga teman berdua. Next berawan di Pasaman Barat, suhunya 25 sampai 30 derajat Celcius. Kota Padang hari ini padahal cerah banget, ini langit biru banget, tapi prediksinya berkabut atau asap di suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Next, kita pindah ke kota Solo yang hari ini diprediksi udara kabur dengan suhu yang lumayan dingin 22 sampai 28 derajat Celcius. Sawalunto di 24 sampai 30 derajat Celcius dengan udara kabur. Kota Padang Panjang hujan ringan hari ini diprediksi teman Pro 2 dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Bukit Tinggi dingin banget nih. Kabut atau

asap ya, kabut atau asap dengan suhu 18-26 derajat Celsius. Alright, two last standing ada Payakumbuh sama Kota Pariaman. Payakumbuh berkabut atau asap juga dengan suhu 21-29 derajat Celsius. Ada Kota Pariaman dengan hujan ringan di prediksi suhu 26-30 derajat Celsius. Okay, itu dia prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Dan aku yakin banget ini yang lagi dengerin pada pengen nongki manja, karena hari ini adalah hari terakhir libur di hari Minggu ya. Besok udah Senin lagi. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas keluar ruangan, jangan lupa, karena kalau Kota Padang lagi panas-panas ini, yang pasti yang gak boleh lupa adalah sunscreen dan sunblock ya. Tapi kalau nanti Kota Padang bakal kelihatan hujan, jangan lupa jas hujan ya, jaketnya, terus payung, jangan lupa teman perdua, jas hujan yang pasti mantel ya, sama. Okay, nanti kita bakal balik lagi, masih di sebelah kita cek-cek ya, hari penting apa sih yang diperingati setiap tanggal segini. Nanti ya teman perdua, jangan kemana-mana, stay tune and enjoy terus, dengerin kita di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz, perdua teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.

Kabar Perudu dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur sebagai peristiwa langka. Menurut Kepala Negara, museum yang didedikasikan untuk perjuangan buruh masih jarang ditemukan bahkan di dunia. Presiden menekankan selama ini perjuangan pekerja jarang diabadikan dalam bentuk ruang sejarah khusus. Karena itu Kepala Negara menyatakan Museum Marsina memiliki makna penting bagi perjalanan kaum buruh Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spada. Jadi gimana? Udah selesai CFD-nya? Belum nih, masih ramai banget nih CFD-nya teman Pro 2. Alright, kita bakal kasih tahu kamu dulu hari penting apa yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Wah, tanggal 17 ini spesial banget nih kayaknya ya. Nah, tanggal 17 Mei ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional, teman Pro 2. Aduh, selamat Hari Buku Nasional. Jadi ini tuh peringatan supaya bisa menumbuhkan kesadaran atau minat baca. Pentingnya membaca, gitu ya. Nah, ini juga mulai diadakan di tahun 2002. Udah lama banget ternyata. Udah 24 tahun yang lalu berarti ya. Atas inisiatif dari Abdul Malik Fajar yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Usut punya usut, sebenarnya penetapan hari ini tuh karena kekhawatiran terhadap rendahnya tingkat literasi dan minat baca di Indonesia. Makanya tanggal 17 Mei itu dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di tahun 1980. Makanya ini jadi simbol penting untuk penguatan budaya literasi nasional. Oke, selanjutnya nih UDN dan UNI hari ini juga diperingati sebagai Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia. Ini jadi momen global untuk nge-highlight penting banget teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan modern ini. Ini lahir dari kesadaran kalau akses terhadap informasi digital itu punya peran yang besar untuk membentuk masa depan masyarakat, terutama di tengah perkembangan pesat teknologi yang sekarang. Jadi pertama kali ini ditetapin sama International Telecommunication Union. Ini jadi pengingat kalau dunia digital tuh harus bisa diakses secara merata tanpa kesenjangan gitu. Terus hari ini 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Ini diperingati setiap tanggal 17 Mei juga merupakan ajakan global untuk ningkatin pemahaman masyarakat tentang pentingnya maintenance tekanan darah tetap stabil gitu. Karena tekanan darah tinggi ini namanya the silent killer ya. Emang enggak punya gejala khusus sih, tapi berpotensi punya gangguan serius kayak serangan jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Jadi peringatan ini tuh gunanya untuk ningkatin awareness masyarakat untuk gaya hidup sehat, asupan garam, terus menjaga body yang sehat gitu ya, dengan cara berolahraga, menjaga berat badan, dan memantau tekanan darah secara berkala. Karena setiap tahunnya World Hypertension League ini punya temanya gitu. And hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Neurofibromatosis Sedunia. Ini juga hari global ya, untuk ningkatin pemahaman tentang neurofibromatosis. Mungkin kamu pertama kali dengar ini, jadi ini adalah jenis penyakit kelainan genetik yang bisa menyebabkan munculnya tumor jinak di saraf tubuh. Walaupun penyakit ini nggak menular, tapi gejalanya bisa mempengaruhi penampilan fisik dan kondisi psikologis penderita. Alright, itu dia teman Pro 2 hari-harinya. Kita masih di spa.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Produa FM, luang terbaik kamu, teman Produa. Okay, we're back. Pagi ini cuaca Padang cerah banget ya. Ini sangat-sangat mendukung banget buat yang lagi CFD-an by the way. Dan terbukti hari ini juga rame pol. Karena kawasan Sudirman ini sangat-sangat dekat banget. Bahkan kamu bisa lihat dari jendela. Aku bisa lihat dari jendela. Itu orang-orang pada ada yang jogging, ada yang sepedaan, ada yang maraton, ada yang lari. Pokoknya banyak deh teman Produa aktivitasnya ya. Mungkin kalau kamu udah geser ke arah Gor Haji Agus Salim itu beda lagi penampakannya. Ada yang jajan, ada yang foto-foto, I guess, gitu. Nah, tapi ngobrolin soal CFD nih teman Produa. Kamu tuh tim yang emang ngerencanain buat pergi ini buat lokal ya, buat pergi CFD atau olahraga itu hamin satu atau emang kayak pagi itu telepon teman, aduh kita langsung aja kita pergi yuk CFD-an hari ini. Kamu tim yang mana teman Produa? Kalau aku jujur agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini ya, tapi aku lebih milih untuk minimal hamin satu deh, ngobrol dulu kayak besok kita CFD yuk gitu. Karena kalau misalnya di hari H itu kadang suka kebablasan tidurnya atau malah keenakan tidurnya atau juga bikin kayak mager gitu kan. Belum tentu temen yang kita ajakin tuh bisa juga gitu. Jadi minimal maksimal tuh hamin satu kayak kita olahraga yuk, kita ke CFD-an yuk gitu. Karena aktivitas CFD ini tuh udah kayak rutinitas ya buat warga Kota Padang, begitupun dengan ya di provinsi lain gitu kayak Jakarta gitu kan. Dan mayoritas sih benar-benar kayak ada yang bilang juga kayaknya orang-orang CFD-an pamer outfit larinya, pamer outfit olahraganya. Yeah, why not? Kenapa enggak ya enggak sih? Kalau memang kita udah effort beli pakaian buat olahraga, baju running or sepatu running gitu kan, ya udah dipakai. Sayang banget kan kita beli pakai uang kita sendiri, enggak minta sama orang lain gitu prinsipnya, ya kan? Ya enggak apa-apa kalau ada orang yang berasumsi dan berpendapat kalau pada pamer outfit. Lah, ya gak apa-apa dong, kenapa? Kamu merasa ini, merasa tersaingi gitu. Ada yang kayak gitu kan teman Produa, karena kita gak bisa kendalikan omongan orang juga kan. Orang kita niatnya olahraga, ya emang sepatu running kita punya, kita beli biar kita bisa mempraktekkan budaya hidup sehat, ya apa yang salah dengan itu gitu. Bawaannya kan gitu kan teman Produa. Yaudah aku nanya sama kamu, sampai di jam 9 kita bakal bahas itu. Makanya telepon aku di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. We'll be back after Super Prestigious Nona, Zamrud Katilistiwa and Try from Lost King featuring Safe.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi. Mon, Mona, Mon, buka pintunya Mon. Ya ampun Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
1: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA checklist 1. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
0: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
1: Ghosting? Hantu?
0: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan.
2: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Yaudah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
0: Iyuh, yaudah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya gak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Laman Perludu dikutip dari rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Hal ini menurutnya menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Here we go again di sepeda. Ini pagi ini beneran cerah banget loh teman Pro 2. Aku berdoa banget semoga ini cerahnya bertahan sampai sore hari nanti, gak ada lagi hujan-hujan yang menerpa. Tapi memang susah diprediksi ya, kadang cuaca ini tuh kadang membuat kita suka curious gitu, penasaran ini bakal cerah sampai sore nanti gak ya gitu. Nah, bawaannya nih teman Pro 2, ini udah ada awan-awan mendung dikit, tipis-tipis. Cuman gak tahu ya, lumayan berawan sih sekarang. Kalau tadi kan langitnya biru banget ya, sekarang tuh kondisinya udah mulai berawan dan gak terlalu panas lagi. Sebenarnya good for you yang lagi CFD-an dan gak kepanasan. Cuman ya pengennya cerah kan, maksudnya kayak ya udah deh gak apa-apa langit biru asalkan cerah sampai sore biar sunsetnya cantik juga. Well, teman Pro 2, still talk about CFD. Sebenarnya menurutku hal minimum yang bisa kita lakukan untuk olahraga dan maintenance tubuh adalah ya dengan ikut CFD ini. Biarpun kamu gak lari, gak yang proper banget, gak emang diniatin buat olahraga, tapi at least kamu gerak, kamu make a move di badan kamu, tubuh, anggota tubuh kamu tuh dibawa untuk jalan gitu, untuk do something. Karena kalau misalnya kita rebahan terus atau duduk terus, itu ternyata bahaya banget teman Pro 2. Makanya tuh ya, kalau aku sekarang curcol dikit nih, kalau lagi siaran itu gak selalu yang kayak sit on the chair, pasti aku bakal jalan keliling studio, maksudnya puter-puter di sini aja sekitar jalan, terus ngeliat ke jendela terus jalan lagi, karena emang duduk aja itu sebenarnya melelahkan teman Pro 2, buat tubuh kita, buat anggota badan kita juga melelahkan sebenarnya, dan mereka tuh butuh activity yang bikin gerak tubuh kita tuh aktif. Makanya orang-orang tua dulu tuh bilang ke aku ya, kayak nenek aku tuh bilang, di umur muda tuh banyakin olahraga biar tuanya kuat sehat gitu gitu. Bahkan dulu nenek aku sewaktu masih ada tuh sering banget jalan pagi-pagi, cuma sekitar komplek aja, tapi yang penting jalan, dan it works teman Pro 2. Walaupun memang kita bakal bisa bilang, let's say ya umur gak ada yang tahu, umur memang takdir gitu ya, tapi dengan kayak gitu we know that kita memperpanjang usia kesehatan dari anggota tubuh kita, organ tubuh kita gitu loh. Walaupun mungkin belum dibarengi dengan pola hidup yang benar-benar sehat, yang mulai dari makanan, tapi at least kamu exercise, kamu latihan gitu, kamu melakukan sesuatu. Ya salah satunya menurutku dengan ikut CFD ini, banyak loh kegiatan yang bisa dilakukan di CFD. Mungkin selain kamu jalan, kamu bisa meraih dopamin dengan kayak ngelihat hiburan yang ada di CFD yang berjajar-jajar, ada akustikan, ada dance juga kalau nggak salah, dan itu kamu bisa lihat secara gratis, kamu nggak harus jauh-jauh gitu kan. Itu sih menurutku yang benefit dari ikut CFD, plus kamu juga bisa sambil jajan gitu, sambil kulineran. Walaupun niatnya mau diet tapi ternyata gagal gara-gara lihat banyak jajanan, ya nggak apa-apa ya teman Pro 2, next time mungkin next week kamu bisa olahraga yang pure olahraga aja. Alright teman Pro 2, abis ini aku bakal balik lagi sama next informasi di sepeda. Kita bakal pindah di sepeda buat bahas perwisataan dan juga traveling gitu ya, buat kamu yang mau liburan. Tapi nanti ya teman Pro 2, abis lagu yang satu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, kita balik lagi di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pengen nyanyi ya teman Pro 2. Karena kita bakal bahas traveling, seputar traveling atau jalan-jalan di pagi hari ini. So, buat kamu coba dicatat rekomendasi-rekomendasi yang nanti aku bakal kasih ya ke kamu teman Pro 2. Ini buat kamu yang lagi pengen ke Jateng. Jadi ada liburan berkedok edukasi. Maksudnya ada liburan destinasi agrowisata gitu yang ngehits banget di Jawa Tengah tahun Pro 2. Ini kan who knows, kita punya jatah atau punya kesempatan untuk libur panjang lagi. Kamu bisa ke Jateng loh teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya ini buat family, cocok banget sih. Karena memasuki tahun 2026, tren liburan keluarga alias family trip ini di provinsi Jawa Tengah atau di provinsi lainnya juga makin modern. Apalagi untuk liburan sambil edukasi gitu ya teman Pro 2. Karena gak cuma panoramanya yang bikin kita jadi refresh dikit, tempat-tempatnya juga edukasi interaktifnya juga dikemas secara seru dan kekinian. Ini aku spill ya teman Pro 2. Pertama ada agrowisata Kopeng Gunung Sari, lokasinya di Magelang. Ini terletak di

lereng Gunung Merbabu. Di sini tuh ada kombinasi yang perfect banget antara kebun bunga matahari yang mempesona dan pemandangan struktur pegunungan Jawa Tengah yang benar-benar megah banget. Udaranya juga bersih banget, teman Pro 2. Jadi ini jadi destinasi pelarian favorit dari penatnya kota. Nah, kamu bisa jalan-jalan santai di antara hamparan taman bunga yang rapi, memetik buah musiman langsung dari pohonnya, sampai cuma sekedar santai aja di menara pandang bambu untuk menikmati pemandangan Gunung Telomoyo dan Sindoro, teman Pro 2. Dan harga tiketnya juga murmer, Rp20.000 sampai Rp25.000 per orang. Nextnya nanti ya, habis lagu yang satu ini.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, kita move ya. Masih di Jawa Tengah, ada di Cepogo Cheese Park di Boyolali lokasinya. Nah, ini tuh konsep wisata agrowisata yang udah viral banget karena dia bagian dari Cimory Group yang udah populer ya di Bogor gitu. Nah, destinasi ini tuh ada di dataran tinggi Boyolali yang langsung viral juga karena salah satu agrowisata yang hits di tahun 2026 yang mengusung konsep peternakan ala Eropa. Makanya ini kids friendly banget, teman Pro 2. Kamu juga bisa berinteraksi di sini bersama dengan anak-anak atau ponakan kamu gitu ya. Berbagi makan dengan hewan yang lucu, ada domba merino, berang-berang, kelinci sampai burung unta. Nah, kamu juga bisa ngelihat proses edukasi pembuatan keju, nyoba wahana panahan dan naikin kereta mini yang mengelilingi tanaman. Harga tiket masuknya juga kisaran Rp20.000, teman Pro 2. And next we go to Pagilaran di Batang. Agrowisata Pagilaran ini tuh buat kamu yang pengen ngerasain sensasi berjalan di tengah hamparan hijau, karpet alam, perkebunan teh legend gitu ya. Ini cocok banget sih buat kamu. Ketinggiannya ada di sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Ini menawarkan suasana asri dan sejarah yang kuat banget. Dan kamu bisa mengikuti tea walk untuk menyusuri jalur perkebunan teh, belajar ngeliat langsung proses pengolahan daun teh tradisional sampai modern di dalam pabrik peninggalan Belanda. Gitu. Masih ada lagi. Nanti kita lanjutin ya, teman-teman.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita lanjut ya. Terakhir nih, terakhir banget nih, ada Kebun Inggit Strawberry Karanganyar. Nah, ini lokasinya di Karanganyar, teman Pro 2. Ini jadi destinasi agrowisata favorit keluarga juga di tahun 2026 karena buah stroberinya dirawat dengan sistem hidroponik dan organik yang rapi banget. Nanti pengunjung atau kita bakal dibekali sama keranjang kecil dan gunting untuk memetik sendiri buah stroberi merah yang segar langsung dari tangkainya. Gitu. Nah, harga tiket masuknya Rp10.000 sampai Rp15.000 per orang aja. Nanti buah yang kamu petik akan ditimbang di pintu keluar dengan harganya kisaran Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Wow, affordable banget ya teman Pro 2. Jadi agrowisata di Jateng ini ngasih bukti kalau liburan tuh gak harus selalu dalam mall, taman bermain modern, tapi lewat keindahan bentang alam bareng gunung dan berinteraksi langsung sama flora dan fauna yang ada, itu bisa jadi momen berkualitas dan sekaligus momen edukasi kamu bareng keluarga. Wah, jadi gak sabar gak sih? Pengen kesana? Ya udah, kalau kata aku mah di planning dulu semuanya teman Pro 2, budgeting, waktu, terus kapannya. Kalau bisa sih dalam waktu dekat ya, biar momennya dapet gitu. Dan suasananya juga gak kehilang karena emang baru-baru langsung kamu terjun ke sana gitu loh. Begini teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu Salma Salsabil, boleh juga. Nanti aku bakal balik lagi.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, kebersamaan kita untuk hari ini kita cukupin dulu ya, teman Pro 2. Karena udah mau jam 10, jadi aku mesti sign out dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye!

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan, anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tercatat sudah memberangkatkan sebanyak 29.458 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Mereka seluruhnya tergabung dalam 70 kelompok terbang kloter dengan rute Madinah dan Jeddah. Demikian dikatakan Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, Sabtu 16 Mei 2026. Galih menambahkan jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Suta berasal dari 3 embarkasi, yaitu Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Galih menambahkan para jemaah berasal dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia melaporkan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 pada 14 bandara telah mencapai 96%. Sejak 21 April hingga 9 Mei 2026, telah diberangkatkan sebanyak 126.097 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Veda Ega Pratama gagal lolos ke qualifications 2 mata pada MotoGP 3 Catalunya 2020.

di catatan waktu dan semakin menggeser posisi Veda. Dan Veda akhirnya menutup Kiwon di posisi ketujuh dan catatan waktu 1 menit 47,636 detik. Hasil tersebut membuatnya gagal lolos ke Q2 Moto3 Catalunya.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

90.8 FM Pro 2 Hitlist by Fathan Mubina. Siang hari ini yang bakal nemenin kamu semuanya untuk ya kurang lebih 3 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kali ini pastinya kamu bisa untuk request lagu yang mau kamu dengerin, itu bisa lewat Instagram kita di story kita, teman Pro 2 RRI underscore Pro 2 Padang. Atau juga bisa kalau yang mau nelpon 0751-27482. Dan yang mau ngirim pesan itu di WhatsApp kita 0811-66-55908. Tadi udah ada Neona, I Think. Terus juga ada Perunggu ya, teman Pro 2. Tapi dunia boleh saja menahanku, ku punya doa ibu. Ya ini menjadi pengingat bagi kita ya, teman Pro 2, kalau besok udah harus kembali ke rutinitas seperti biasa setelah ya bersenang-senang liburan dari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, serunya kayaknya yang kamu habis jalan-jalan ke destinasi wisata terus sampai nginep. Yang pasti teman Pro 2, kita minggu hari ini mungkin santai dulu ya, istirahat dulu aja sebelum besok kita back to routinity, kembali ke rutinitas seperti biasa. Tapi tetap harus semangat teman Pro 2, dan tetap kalau misalnya masih ada orang tuanya gitu kan, kita minta izin sama orang tua. Apalagi kamu yang mungkin juga perantau, minta doanya semoga minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, dan bulan depan seterusnya, tahun depan juga semuanya lancar-lancar aja. Oke, sambil nunggu untuk kamu yang mau request, kita dengerin dulu ada Fast Two, Pagi Dunia.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.
4: Andi.
1: Kenapa ini? Kok rame-rame?

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Sudirman 12 masih sama Fatah Mbina di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini, di mana Sudirman sekarang udah dibuka ya, karena kan biasanya di hari Minggu, dan hari Minggu ini tanggal 17 Mei 2026 dari tadi pagi udah ditutup untuk Car Free Day, dan jam 10 udah dibuka. Dari tadi teman Pro 2 sudah banyak lalu lalang kendaraan. Untuk kamu yang mendengarkan mungkin di dalam kendaraan, stay safe ya, hati-hati, semoga selamat sampai tujuannya. Yang pasti Pro 2 bakal terus nemenin kamu semua dimanapun kamu berada. Dan kali ini kita di Pro 2 Hitlist juga bakal muterin lagu yang ingin kamu dengarkan. Salah satunya ini ada yang ngirim pesan melalui WhatsApp kita di 0811 6655908. Assalamualaikum, salam semangat Pro 2 Padang. Aku Nindi di Kamparia. Halo Nindi, request lagu Muka 2 dari Prisa. Salam buat semua penyiar MD, buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist hari ini, spesialnya buat Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih. Oke, kalau gitu untuk Nindi di Kampar, kita bakal puterin. Ini lagu memang udah lumayan lama ya teman Pro 2 ya, tahun 2008. Ini merupakan single debut utama dari penyanyi dan gitaris berbakat Indonesia yaitu Prisa Rianzi. Dan Muka 2 ini dirilis pada 1 Mei 2008. Itu masuk ke dalam album studio solo pertama, itu bertajuk Prisa. Dan labelnya diedarkan oleh Aquarius Music Indo. Wow, ini udah dari kapan ya? Dan pencipta lagunya ditulis sama Denny Kasmala, Alam Urbah, dan Prisia sendiri. Untuk produsernya Denny Kasmala. Lagu ini teman Pro 2 itu lebih mengusung genre pop rock alternatif yang kental dengan petikan gitar elektrik khas Prisa. Nah, secara garis besar sih liriknya tuh menceritakan tentang kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa muak terhadap seseorang yang manipulatif atau bermuka dua nih.

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
8: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
7: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management, layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Tadi ada G-Rox tanpa air mata, single rilisan band rock Indonesia yang dirilis pada awal 2024. Ini menyuguhkan eksplorasi emosi mendalam yang memadukan instrumen rock khas G-Rox yang nomor Prodo dengan setelan sound design modern. Dan ini lagu untuk kamu mungkin yang sampai saat ini masih merasa kesepian, sendirian, atau juga diantara kamu yang kayaknya masih belum menemukan jati dirinya, masih kehilangan jati dirinya. Terus juga emosi mendalam yang kamu rasakan karena kehilangan seseorang. Yang sabar ya teman Prodo ya, karena rasanya pasti emang kadang-kadang tuh agak bingung, agak ruam, kacau balau pikiran ketika kita masih ngerasa sendiri. Terus juga bimbang aja pikirannya, bawahnya cuma stres doang. Dan belum ada tempat untuk bercerita. Kadang-kadang ingin menyalurkan air mata, ingin berteriak, tapi dalam kosan atau kontrakan yang masih belum kedap suara, jadinya cuma bisa nutup muka pakai bantal aja. Yang sabar ya teman Prodo ya. Setidaknya yang perlu kamu tahu, hingga detik ini, sampai detik ini ketika kamu masih bisa bernafas, artinya Tuhan masih menunjukkan kalau kamu masih berhak untuk hidup dan melanjutkan usaha-usaha yang kamu harus lakukan teman Prodo. Berjalan dulu aja, pokoknya keluar dari ruangan dulu aja. Kamu hirup udara sebebas-bebasnya di pagi siang hari ini teman Prodo. Apalagi kalau di kota Padang yang nanti kalau beberapa kilometer itu udah ke pantai, beberapa kilo lagi udah bukit-bukit, makanya syukuri dulu aja teman Prodo. Dan ini lagunya tuh balutan sound yang memang tadi awal-awal agak mellow ya teman Prodo ya, di awal lagu, tapi tetap memberikan transisi musik rock yang bertenaga. Ya itulah dia, ada G-Rox tanpa air mata. Kita lanjut lagi pastinya untuk lagu berikutnya. Ini juga request dari Lara Purnamasari melalui WhatsApp kita 0811 6655 908. Utopia, rasa ini indah.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Mal, lihat deh. Sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
2: Eh, tar dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
1: Loh, kok bisa?
2: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
1: Bahaya gimana?
2: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
1: Wah, serius juga ya?
2: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

It's Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu semuanya, teman Pro 2. Kita langsung lanjut aja ke lagu berikutnya. Ini ada nantinya kita bakal dengerin BOH FM featuring Marcel, Pesona Palsu. Terus juga ada Rem Laude, Komang. Ini yang baru kita bahas ya, teman Pro 2 ya, tadi malam. Kayaknya karena ada yang tertarik nih denger lagunya untuk istrinya, mungkin hadiahnya yaitu Komang. Makanya mau request lagi. Dan Sal Priadi dari Planet Lain. Ngomongin Sal Priadi, teman Pro 2, mungkin di antara kamu belum tahu, itu Sal Priadi mengeluarkan lagu terbaru di akhir April 2026. Karena ini lagunya yang paling keren tuh karena sebagai soundtrack resmi film horor fantasi berjudul Monster Pabrik Pabrik Rambut. Dan ini itu tuh kayak plesetan dari lagu anak-anak yang dijadikan lagu senam, juga awalnya dari luar negeri ya, kepala, pundak, lutut, kaki, tapi kali ini nuansanya lebih horor banget kelihatannya, teman Pro 2, yaitu kepala, pundak, kerja lagi. Judul dan potongan liriknya memang sengaja memplesetkan ini menjadi sebuah satir yang gelap tentang dunia pekerjaan, teman Pro 2. Jadi secara lirik itu ngangkat tema tentang overwork atau tekanan kerja berlebihan. Nah, Sal nyebut nuansa lagu ini dibuat seperti Mars pekerja. Kalau memang didengarnya sih memang kayaknya asik gitu kan kalau dinyanyiin rame-rame. Tapi agak creepy ketika itu dijadiin lagu-lagu teaser-teaser. Jadi soundtrack-soundtrack teasernya itu mantep banget sih. Emang keren sih lagunya sih, teman Pro 2. Nanti semoga kita bakal bisa masukin ke songbank kita dan kita bakal dengerin, teman Pro 2. Tapi kali ini kita dari planet lain dulu, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di film di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film. Program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan juga terus memperkuat berbagai program pendukung perfilman melalui fasilitas promosi internasional. Salah satunya dengan pengembangan jejaring industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, hingga penguatan ekosistem perfilman di daerah.

0: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ini kita lanjut lagi ya sama requestan-requestan lainnya. Kali ini dari Rika yang mau request lagu Arsy Widianto featuring Wijaya, AT dengan judul Ini Adalah Cinta. Terus juga ada dari Instagram Vita @namakuumi sama @haisara. Kalau Umi, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan kalau Haisara, Nabilah Takiyah Cegil. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu dari Arsy Widianto featuring Wijaya 18.

pada kali ini. Thank you yang udah gabung, udah dengerin dari tadi teman Pro 2. BTW nanti di jam kurang lebih jam 12-an, sekitar jam 12-an itu juga kita bakal, aku tentunya masih bakal nemenin kamu semua, tapi di Rang Mudo Kreatif, karena kebetulan ini edisi spesial teman-teman Pro 2, Pesta Bola, dan kita menghadirkan lagi-lagi UMKM ya, tapi ya pastinya kita kaitkan dengan bola, karena OTW Piala Dunia 2026. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,8 FM, teman terbaik kamu.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 yang hari ini sama Fatah Mubina, teman Pro 2. Tapi aku gak bakal sendiri kali ini, teman Pro 2. Karena kita di Rang Mudo Kreatif, kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan bintang tamunya udah ada pada siang hari ini yang hadir di studio kita ya, di Sudirman, teman Pro 2. Tapi, jadi biasanya kan ini hari Selasa yang Rang Mudo Kreatif ya. Kebetulan kita hadirkan di hari Minggu. Ini spesial karena memang spesial, edisi spesial untuk menyambut Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi ya, beberapa minggu atau bulan lagi ya, pokoknya bulan Juni, teman Pro 2, yang bakal bergulir. Tentunya kita bakal memeriahkan, apalagi sekarang ini kan kamu bisa nobar dengan sepuasnya, bisa kamu tonton juga di rumah kamu, karena dihadirkan juga di TVRI, tayangannya juga bakal di TVRI, kalau untuk terestrialnya sama maksudnya RRI, teman Pro 2, di seluruh daerah, salah satunya ya stasiun RRI Padang. Biasanya kalau memeriahkan yang namanya Pesta Bola Dunia 2020, selain nobar, gak mungkin kalau nobar itu kaosnya kaos biasa doang. Biasanya kan ada atribut-atribut yang menunjukkan kebanggaan atau jagoannya terhadap suatu negara. Makanya untuk itu kita hadirkan pada siang hari ini ada Bang Aje Ridwan. Selamat siang Bang Aje.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya Bang Aje siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik ya. Ini thank you banget udah mau ke studio Sudirman kali ini Bang Aje.
1: Ya, terima kasih juga atas kesempatannya Bang.
0: Iya, dan kita mau ngobrol nih Bang Aje. BTW tapi nanti kan Piala Dunia udah tahu belum jagoannya apa nih?
1: Udah boleh di-spill ya.
0: Emang biasanya apa? Emang beda-beda setiap tahunnya?
1: Oh enggak. Masih tetap yang sama.
0: Tapi selain itu, pada siang hari ini juga aku mau ngobrol tentang kayaknya jersey-jersey-an. Soalnya kan yang aku tahu kayaknya Bang Aje ini kita panggilnya Aje apa Ridwan nih biasanya dipanggilnya nih?
1: Biasanya Aje sih.
0: Oh, Bang Aje ya. Bang Aje ini kan yang aku tahu kayaknya jual-jual jersey ya?
1: Iya, benar-benar. Jersey custom gitu.
0: Oh, jersey custom. Yeah. Oh. Ini nama tokonya apa? Apa nama usahanya nih apa?
1: Namanya itu Korta ya.
0: Korta
1: ya. Jadi Korta itu salah satu konveksi atau vendor yang bisa bikin jersey custom. Jadi teman-teman misalnya kalau pengen bikin jersey, pengen dengan gaya sendiri, misalnya desain sendiri, itu bisa di kita gitu. Kita bantu bikin kan gitu.
0: Korta IDN. Ini adalah Korta IDN. IDN itu maksudnya Indonesia.
1: Indonesia, ya. Oh. Karena nanti tagar pasar kita kan nggak lokal aja, bisa ke seluruh Indonesia gitu.
0: Kalau Korta sendiri namanya dari mana tuh?
1: Korta itu sebenarnya bahasa dari Portugal. Oh. Artinya itu memotong. Karena dalam konveksi itu kan perkain-kainan itu tidak terlepas dari namanya pekerjaan memotong ya.
0: Iya.
1: Kalau salah potong kan jadi jelek hasilnya. Kita ambil itunya gitu.
0: Kalau jahitnya enggak ditambah dulu.
1: Kenapa kita pakai nama Portugal? Mm-hmm. Karena kalau dalam suatu brand itu kan pengucapan itu kan bisa melekat di kepala itu kan karena pengucapan itu.
0: Nice.
1: Kalau kita pakai bahasa Inggris namanya cutting gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nanti dikira cutting sticker.
0: Agak dengernya juga agak aneh sih kalau cutting gitu, sih. Ya, tapi emang keren Korta ID, apalagi ada IDN-nya tuh ya, Korta IDN. Ya, oh, berarti lebih ke custom. Berarti enggak jual jersey-jersey yang kayak negara atau jersey Indonesia gitu.
1: Nah, karena kita mau Piala Dunia nih, kita akan ada rilisan jersey untuk fantasinya. Mungkin ada 10 negara yang akan kita bikin. Jadi nanti ada negara 5 yang udah sering Piala Dunia itu kayak negara Brazil, Portugal, Inggris, Spanyol. Nanti yang 5 lagi itu kayak negara-negara yang sudah berapa lama gak ikut lagi, nah kita bikinkan nanti itu nanti.
0: Oh ya. Tapi lebih ke custom, yang custom, fantasinya ya.
1: Karena daripada kita beli jersey KW, lebih enak nih kita bikin jersey yang fantasi-fantasian. Kita tidak merugikan klub negaranya sendiri.
0: Iya.
1: Kita pun bebas untuk mengarsikan apa yang kita pengen gitu.
0: Nah, ngomongin fashion sama ngomongin jersey, sepatu dan lain sebagainya itu kan memang kita paling kenal istilah bahasa-bahasa tuh kata-kata KW dan ori gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Berarti ini ya memang sih custom sih, berarti bukan masuknya KW kan.
1: Bukan KW, beda banget. Kalau KW itu kan kita mereplika benar-benar kita miripin dan kita jual kembali tanpa seizin dari misalnya yang punya brandnya, misalnya
0: Adidas,
1: gitu. Nah, kita pun tidak merugikan si negaranya. Kan kalau kita KW itu

0: berarti pendapatan untuk negara yang memproduksi jersey itu kan jadi berkurang.
1: Betul, betul. Ya,
0: kayak Indonesia kemarin kan pakai Erspo tuh kan pendapatannya lebih tinggi tuh.
1: Iya, ya. Itu apa namanya? Erspo tuh dia termasuk apa?
0: Aparel dia.
1: Aparelnya. Iya, aparelnya ya. Kan itu bakal merugikan ya, aparelnya ya, bener. Kan.
0: Ada negaranya sendiri. Mm-hmm. Kan pemasukan dari negara itu sendiri kan bisa dari jersey, penjualan jersey.
1: Iya, nah, iya, iya. Dia. Termasuk kan Indonesia juga
0: iya,
1: kan.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Okay. Putar ekonominya bagus nanti kalau kita beli yang ori misalnya. Mm-hmm. Nah, tapi kalau kita tidak bisa beli yang ori, nah, kita sebagai vendor-vendor yang bisa bikin custom, itu bisa kita menyediakan gitu.
1: Tapi sekali lagi ya teman produk, ini yang fantasi atau pokoknya yang di customnya yang nggak benar-benar replika, tapi memang nanti masih adalah kelihatan, oh ini negara ini, negara
0: nah,
1: itu.
0: Iya benar.
1: Okay.
0: Nah, ya,
1: tapi gitu. Pakai bendera nggak apa, cuman dari segi warnanya dan segi...
0: Mungkin nanti juga fantasi logonya. Karena kalau kita pakai logo dari negara sendiri kan nanti takutnya kena hak cipta juga. Nah, jadi kita fantasikan juga.
1: Oh. Iya. Dibedain lagi logonya. Beda lagi, ini.
0: Ya, ya. Tapi dia nanti akan apa gimana namanya? Tidak menghilangkan identitas dari negara itu sendiri.
1: Iya, masih agak ya, kelihatan lah ntar. Oh, berarti kamu dukung yang ini nih.
0: Ya, Porta sendiri pun memang base-nya tuh memang kita mainnya fantasi dan kita berkolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di Sumatera Barat. Kalau mau lihat kemarin kita fantasi jersey Semen Padang FC sama Rin Hermana.
1: Itu artinya bukan jersey Semen Padang tapi memang ya, bentukan bedanya dari Semen Padang ya. Buat asik-asikan lah jersey-nya.
0: Ya, bener.
1: Nah, tapi berarti selain buat fantasi atau custom gini, pesanannya buat ini enggak kan biasanya di sini banyak tuh orang-orang yang punya komunitas bola, sering main bola, futsal atau yang mini soccer. Itu pesanan juga dari Korta ID atau
0: iya, bisa. Karena itu yang kalau putaran ekonomi Korta itu regulernya dari sana.
1: Oh, regulernya dari sana, dari sana ya, malah ya.
0: Dari komunitas mini soccer, futsal, padel pun sekarang kan.
1: Padel? Ada juga.
0: Ada juga.
1: Oh, oke.
0: Okay, enggak selalu sepak bola. Basket pun bisa,
1: yang
0: lain juga bisa.
1: Badminton bisa.
0: Badminton bisa. Tapi kalau yang reguler tuh memang mini soccer.
1: Mini soccer ya.
0: Karena setiap minggu banyak orang main instansi-instansi kan.
1: Iya. Komunitas. Iya betul. Sampai saat ini berarti itu udah pernah dicoba tuh. Artinya udah pernah buat yang basket, badminton apa?
0: Udah semua. Udah ada yang order juga.
1: Luar biasa. Emang Korta nih berdiri kapan sih? Tahun kapan?
0: Kalau Korta itu sebenarnya termasuk baru ya, 2023 dia.
1: Oh, wow. Yeah. 2023.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau saya sendiri sebelum ada yang Korta juga sudah bermain di fashion-fashion itu kayak bikin kaos, bikin jaket dan lain-lainnya.
1: Itu dari kapan, Bang Aji?
0: Dari 2016.
1: 2016.
0: Ya, karena dulu basic saya kan desain tuh. Jadi di desain tuh karena hobi desain dan hobi sepak bola, hobi olahraga, ya udah kami campurkan, kami gabungkan lah gitu.
1: Oh, lulusan desain berarti?
0: Iya, desain di kafe.
1: Di kafe di?
0: UNP.
1: UNP, luar biasa banget. Di tahun 2016 udah mulai coba. Itu pertama kerja di mana tuh?
0: Nggak ada, cuman di rumah aja.
1: Oh.
0: Belum ada, udah ada brand, cuman masih belum difokuskan serius banget.
1: Oh, kayak freelance gitu.
0: Freelance gitu.
1: Oh, freelance ya. Tapi lebih ke desain-desain yang mungkin buat bukan buat jersey tapi buat yang lainnya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain-lain pokoknya tentang fashion lah.
1: Oh, masih tentang fashion.
0: Masih tentang fashion. Dulu dulu waktu tahu waktu itu kan kalau di kafe itu kan dia ada apa namanya tugas akhir.
1: Yeah.
0: Nah, tugas akhir itu bikin film dan pasti ada produk apa namanya?
1: Yang harus ditampilkannya.
0: Ya, terus ada apa namanya? Media pendukung. Media pendukungnya itu kan kayak bikin baju.
1: Iya.
0: Shawl misalnya.
1: Iya, yeah, iya. Nah, yeah.
0: Jadi waktu itu tugas akhir tentang sepak bola juga. Ya okay. Udah nurun aja gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Bikin jersinya, bikin kaosnya, bikin shawlnya dan lain-lainnya kan.
1: Jadi tertariknya karena memang tugas akhirnya mumpung sepak bola nih dan kayaknya nyangkut juga nih, bisa-bisa juga nih.
0: Bener.
1: Emang pertama kali itu buat apa, jersey atau kaos aja?
0: Kaos dulu awalnya. Karena kaos itu paling mudah untuk diproduksi kan. Kalau jersey itu kan memang kita harus cari effort sedikit, bikin cari bahannya, kan di Padang dulu belum ada yang se-effort itu. Produksinya masih harus di Bandung.
1: Iya gitu, ya. Kalau kaos kan kayak di apa sablon gitu ya.
0: Sablon bisa plastisol, bisa DTF-an.
1: Iya, DKV. Seingat saya juga pernah tuh teman saya pernah nunjukin itu stiker-stikeran tuh. Oh gitu ya, emang tugas akhirnya DKV gitu ya. Menarik banget.
0: Gitu.
1: Berarti kalau basic, kalau kemarin kalau yang sebelumnya 2016 kan itu lebih ke desain-desainnya tuh.
0: Yes.
1: Tapi kalau basic bener-bener kayak ke masuk ke fashionnya kayak baju-baju atau sepatu?
0: Saya dulu kan supporter dari tim Semen Padang. Jadi supporter itu kan dinamis tuh, bisa berkembang, ada subkulturnya. Jadi subkultur yang kita ambil tuh dari subkultur dari Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Inggris kan fashionnya tuh memang casual kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Nah jadi di zaman waktu itu Inggris itu yang bisa nonton bola itu kan dari kaum buruh.
1: Mm-hmm.
0: Nah ketika kaum buruh itu nonton bola, ternyata ada kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Nah jadi karena ada kerusuhan-kerusuhan tadi, supporter yang dari kaum buruh itu dia mengelabui petugas-petugas keamanan itu dengan membeli fashion yang tidak seperti supporter, tidak seperti kaum buruh. Dibelinya kayak brand-brand mahal kayak Lacoste. Itu dari kaum buruh dulu itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah jadi karena fashion berkembang di sepak bola, akhirnya saya tertarik seperti mengikuti subkultur yang tadi gitu.
1: Skena itu ya. Abang Aji nih, sorry banget nih, kita mau lanjutin lagi tapi nanti ya. Soalnya kita 18 mau azan dulu. Teman Prodo jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mendengarkan seruan azan zuhur.
2: Teman Prodo, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Puas yang hari ini untuk kamu muslim yang menunaikan ibadah sholat zuhur, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kamu yang lagi masih chill, masih santai karena ya masih hari Minggu, masih liburan gitu kan. Yang pasti biasanya kalau di siang hari ini kan diisi untuk makan siang teman pro 2. Nah, sambil makan siang kan enaknya sambil dengerin nih yang bisa jadi inspirasi untuk kamu semuanya. Dari tadi kita udah ngobrol sama Bang Aje ya Bang.
1: Iya, siap-siap.
0: Kita lanjut lagi nih Bang Aje nih. Ini dari tadi udah banyak hal yang disampaikan sama Bang Aje tentang konveksi ini teman Pro 2, tentang Corta IDN. Ini memang namanya keren juga, dari Portugal tuh langsung namanya teman Pro 2. Artinya motong.
1: Motong.
0: Jadi tadi kan udah sempat nih tahun 2016 itu udah mulai ngedesain-desain yeah. Dan pada akhirnya tahun 2023 itu akhirnya Corta tuh berdiri. Tapi emang benar-benar berdirinya itu emang dari sendiri atau memang dari teman atau gimana sih Bang?
1: Okay. Kalau cara kilas baliknya itu sebenarnya saya tuh bekerjanya di suatu perusahaan media juga.
0: Oke, wah, ya.
1: Info Sumbar.
0: Okay, nah, wah ini keren juga Info Sumbar ternyata ya. Oke.
1: Jadi Info Sumbar itu mau melakukan pengembangan bisnis ke bisnis lainnya. Salah satunya itu adalah konveksi seperti jersey.
0: Loh, kok tiba-tiba ke konveksi ini? Seperti jersey ini kok bisa?
1: Nah, jadi Info Sumbar itu sebelumnya dia udah bikin satu event namanya itu Info Sumbar Futsal League, liga futsal antar SMA gitu kan.
0: Itu ya. Antar SMA.
1: Iya, jadi kita adalah liga pembinaan ya. Jadi nanti setelah pembinaan ini nanti ada namanya Liga Nusantara yang notabene pemainnya tuh dari Liga Info Sumbar.
0: Iya.
1: Dan prestasi terbaik dari Liga Info Sumbar itu adalah banyak pemainnya yang mewakili Sumbar di Prapon waktu itu.
0: Oh, wow. Nah,
1: jadi karena ada Liga Info Sumbar, maka kenapa tidak kita bikinkan produk turunannya yang seperti jersey tadi.
0: Iya.
1: Corta IDN tadi.
0: Oh, tahu dulu ini keren juga ya, Info Sumbar itu ada pembinaan ya artinya ya, kayak gitu ya liganya. Liga. Kirain tadi saya pikir itu antara apa sih namanya, orang yang bekerja di sana aja yang main-main futsal gitu. Oh, ternyata pembinaan ya. Oh, dari situ kepikiran buat kenapa produknya kayak untuk jersey itu nggak dari ini aja sendiri aja, bikin sendiri aja.
1: Dan teman-teman di Info Sumbar pun kan rata-rata kebanyakan dia apa namanya, hobi sepak bola, hobi olahraga. Jadi karena kita satu sinergi ya udah kita bikin aja itu. Si Corta tadi kan.
0: Wah, luar biasa.
1: Nanti, untuk putaran ekonominya bisa jadi dari klien-klien Info Sumbar, terus dari pemain-pemain liga tadi, kan jadi banyak tuh relasi yang terjadi di
0: ada relasinya ya,
1: ekonominya gitu.
0: Terus untuk kayak kan harus ada alat-alatnya yang dibutuhkan dan mengawalinya itu gimana, pembiayaan atau pendanaannya itu pakai relasi atau
1: kalau awal-awal kita masih lempar ke vendor sih ke Bandung ya.
0: Oke.
1: Terus kalau di sekarang nih kita udah angsur-angsur punya alat seperti alat sablon, alat sublim, seperti itu. Tapi kalau untuk diet kita masih lempar juga.
0: Sorry Bang Aje ini mic-nya agak deketin dulu. Okay. Oh masih lempar-lempar?
1: Iya masih lempar-lempar untuk sementara gitu. Sampai nanti kita terkumpul lah pundi-pundi ini kan untuk membeli satu alat.
0: Oh iya. Gitu. Oh berarti sekarang lebih ke desain sama cari bahan-bahannya gitu?
1: Iya benar. Karena untuk mencari tukang jahit pun agak, itu jersey kan memang agak spesifikasi
0: bahannya nih.
1: Bahannya
0: dan ngomongin tadi bahan-bahan juga kan yang masalah KW dan ori kan kita taunya kalau KW yang tadi udah jelasin itu kan benar-benar plek ketiplek kan, tapi masalah bahannya nggak terlalu ini kan. Nah kalau ini sendiri yang custom sendiri nih, bahannya nih yang gimana nih?
1: Macam-macam. Ada dari yang paling termurah sampai paling yang termahal. Tapi kalau untuk menyamai dengan produk aslinya itu tentu tidak bisa ya.
0: Iya, biayanya karena, lebih ini tinggal lagi.
1: Karena kalau kayak baju-baju official dari negara itu kan memang bahan itu memang tersendiri, memang cetak khusus. Tidak diperjualbelikan di pasar.
0: Oke.
1: Ya gitu. Nah, kalau yang kita sediakan itu ada namanya dari pakai Milano, nama bahannya Milano itu dia tipis. Cepat menyerap keringat dan cepat kering. Terus ada namanya Puma, itu agak lebih tebal sedikit. Nah, itu tuh bahannya itu agak tebal dan bisa kita bawa apa nongkrong-nongkrong, enggak harus main bola, bisa nongkrong-nongkrong.
0: Tapi nyerap keringat,
1: nyerap keringat juga. Cuman dia tidak berbau.
0: Oh iya.
1: Yang berbau itu kan yang cepat nyerap keringat, cepat juga kering. Ada tuh biasanya bau tuh.
0: Oh iya iya.
1: Karena
0: iya,
1: dia udah kering kan, kering di badan. Biasanya kalau kering di badan tuh kan meninggalkan bekas keringat gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi ada pilihan nanti tuh. Biasanya kalau kita ada yang order, kita tanya dulu ini kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk main bola kita kasih yang tadi yang cepat kering tadi. Tapi kalau untuk kebutuhannya untuk bisa dibawa ke event, misalnya tuh nongkrong atau untuk yang lainnya, kita kasih bahan yang satu lagi yang
0: Puma
1: tadi, bisa Puma.
0: Oh, dan
1: masih ada yang lain lagi.
0: Masih banyak yang lainnya. Iya, soalnya aku juga orang yang tertarik. Ada sih, baru satu jersey doang sih. Itu jersey mungkin Liga Jepang apa-apa, gak tahu deh. Pokoknya hijau hitam sama ada garis oranye-oranye tuh. Itu emang biasanya buat nongkrong kayaknya keren juga.
1: Keren juga,
0: iya.
1: Sekarang kan lagi trennya kayak blue core gitu kan.
0: Belum lagi kalau yang gede-gede gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya bener, oversize.
0: Oversize gitu.
1: Jadi sekarang jersey itu tidak identik dengan main olahraga ya. Sekarang udah bisa dibawa nongkrong.
0: Buat nongkrong.
1: Jadi tren untuk berkehidupan lifestyle lah gitu.
0: Seru nih sama Prodo nih. Mungkin untuk kamu yang tertarik gitu kan, mau coba-coba nyari-nyari jersey. Apalagi kalau misalnya, boleh gak sih kita kayak mikirin desainnya sendiri, bisa gak?
1: Bisa.
0: Nanti
1: bisa
0: tinggal tuh diaplikasikan. Ini tolong desainnya sini ada gambar macan, gambar ular.
1: Iya bisa. Sebenarnya itu yang produk utama kita, signature kita itu sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya kayak abang mau bikin jersey RRI misalnya nih, apa yang mau dimasukin dalam RRI itu, bisa kita apa namanya brainstorming dulu referensi seperti apa, nanti kita bikin kan.
0: Iya. Nah ini kan kalau saya lihat baju dari Bang Ajay sendiri, ini juga berarti salah satu ini ya.
1: Iya benar, ini termasuk baju official Liga Info Sumbar tadi.
0: Liga Info Sumbar ya.
1: Info Sumbar.
0: Nah yang paling aku menarik itu, pertama kali bahan datang tuh emang bentukannya benar-benar polos warnanya atau gimana sih?
1: Polos putih. Terus nanti kita sublim, press, baru kita potong, baru kita jahit.
0: Nah itu kan masalahnya kalau di Bang Aji sendiri ada gradasi warna kayak agak merah, agak coklat. Itu dari desainnya. Nah itu kan kalau nyablon kayaknya gak mungkin kayak gitu. Tiba-tiba ada warnanya kayak gitu. Penasarannya tuh kayak gitu tuh. Banyak kan yang ya hampir semua jersey kan kayak gitu. Nah itu aku yang penasaran tuh, itu dari mana gitu.
1: Emang dari kita desain dulu dari awalnya. Setelah kita desain, nanti kita ada namanya mesin sublim press. Di press dulu nanti kain. Nanti dari kain tuh ditransfer lah desain tadi ke dalam kain. Jadilah dia seperti ini.
0: Oke, di print ya.
1: Jadi nanti beda bahan, beda juga hasilnya. Makanya nanti sebelum kita cetak tuh, kita pastikan dulu bahan yang mau dipakai apa. Gitu, seperti itulah kira-kira prosesnya.
0: Terus kalau yang kayak korta logo-logonya sama yang warna
1: ini printing semua ini.
0: Oh, printing semua?
1: Aku buat sebenarnya ada buat contoh sih.
0: Mungkin boleh diliatin ini kan karena kita dari YouTube nih.
1: Iya boleh.
0: Boleh ya. Iya silakan. Karena memang penasaran juga. Mungkin kamu yang ngelihatnya dari YouTube teman Pro 2 nih, kebetulan bawa contoh-contohnya. Tapi kalau yang dengerin ya nanti kita agak deskripsikan sedikit-sedikit ya teman Pro 2 ya. Ya gambarannya kayak baju jersey aja gitu kan.
1: Nah, ini rilisan waktu itu sama Rin Hermana, tahu stand up comedy yang dari Padang. Nah ini kita collab sama dia. Jadi dia yang bikin gambar ini. Gambar ada gambar apa nama, aksen dari rumah gadang, kabau sirah.
0: Iya aksennya sih ya.
1: Nah kalau untuk logonya dia pakai logo 3D dia. Printing. Nah, jadi dia bisa custom pakai printing, bisa pakai yang seperti ini.
0: 3D. Okay.
1: Ini timbul ya. Gitu. Ini juga ini pakai sablon juga nih, timbul juga dia.
0: Oh sablon juga. Oh jadi ada yang printing, sublim, ada yang sablon, ada yang 3D juga.
1: Kalau fantasi enaknya seperti itu, kita bisa request seperti apa yang mau yang dimau gitu. Misalnya ininya pakai karet juga bisa.
0: Atau di yang kerah itu tuh. Nah itu biasanya kalau yang kerah-kerah yang lagi dipakai sama Bang Aji itu teman Prodo itu biasa buat nongkrong tuh enak tuh, keren. Oke, itu dia teman Prodo. Jadi jersey, apalagi yang untuk custom ini yang kayak bisa dibentuk fantasi kayak gitu, saya jadi kebayang Bang Aji nih kayaknya mau buat gitu kan Inggris. Wah. Ada merahnya garisnya di tepian bisa. Terus garis ini badan lingkar pinggang.
1: Sepertinya sama negara kita ya. Aku juga.
0: Enggak, kalau saya kepikirannya baru tadi kerennya baju doang. Kalau negara
1: belum
0: saya
1: negaranya
0: belum ini. Karena emang kalau ngikutin bola sih enggak terlalu banget Biasanya lebih ke Indonesia aja, ke timnas aja.
1: Sayang sekali enggak lolos ya.
0: Itu sayang sekali enggak lolos. Euforianya
1: keren kemarin. Jadi ketika waktu euforianya timnas Indonesia itu waktu bagus-bagusnya, penjualan jersey fantasi kita tuh naik juga.
0: Itu. Oh, jadi Itu naik tuh.
1: Naik karena harga baju yang official yang player issue tuh kan sampai jutaan tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang versi sportnya ada tapi kan jelek tuh, kurang.
0: Iya iya iya.
1: Karena dia memang versi sporter. Nah, beberapa brand-brand yang ada di Indonesia itu dia melakukan membikin apa namanya? Jersey fantasi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi jersey fantasi itu penjualannya juga ikut ke bawa-bawa.
0: Iya, itu kan udah dari 2023 ya.
1: Iya,
0: tapi
1: bener.
0: Baru kali ini berarti bakal hadir di Piala Dunia ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Itu persiapannya nanti gimana? Udah ada belum kira-kira yang mesen? Bang, mau ini, mau itu.
1: Jersey-nya lagi kita bentar lagi akan kita rilis di Instagram kita.
0: Oh, berarti langsung ada yang udah ini
1: ya,
0: rilisannya udah ya, ada.
1: Tapi nanti kita cuman bikinnya tuh terbatas limited edition. Misal kita bikin satu desain itu nanti ada sekitar 50 pieces cuman. Nanti di negara lain 50 pieces.
0: Tapi kalau yang mau beda lagi bisa aja.
1: Bisa,
0: kan?
1: Bisa aja.
0: Iya, kayak yang tadi yang saya udah bayangin tuh nomor 2.
1: Iya,
0: kayaknya menarik tuh Inggris ya. Iya, itu yang paling menarik tuh dari jersey itu ya aksen-aksen nya ya, agak deep,
1: detail-detailnya.
0: Iya, detail-detailnya itu padahal nggak kelihatan jelas dari jauh, tapi kalau dari deket tuh ada aksennya.
1: Iya benar. Pas lihat detailnya, oh seperti itu detailnya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Kalau yang ngedesain sendiri, ini Bang Aji sendiri atau udah ada timnya nih yang di waktu, ini ya, di konveksi ini?
1: Waktu awal saya sendiri, cuman sekarang udah ada tim. Tim tuh junior-junior di kampus dulu kan.
0: Nah,
1: jadi karena kita satu apa namanya, satu bidang dan kesukaan yang sama, ya udah kita rekrut aja dia langsung.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya freelance. Nah, kayaknya kita udah bisa memprofit kan, ya udah kita rekrut aja dia.
0: Kira-kira dalam setahun itu bakalan terus ada nggak sih? Atau malah sebulan juga ada aja?
1: Apa?
0: Yang mesen?
1: Mesen ada. Sebulan tuh ada terus yang mesen.
0: Wow.
1: Jadi kita pun ada namanya produk artikel yang kita bikin itu City Series.
0: Apa tuh?
1: Jadi setiap kota kabupaten di Sumatera Barat itu kita bikinkan desainnya. Wah, contoh seperti ini.
0: Bawa contoh lagi. Oh, ada City Series-nya ya.
1: Di Padang.
0: Dua ya. Oke.
1: Terus ini Padang Panjang.
0: Dari Padang Panjang ya, juga.
1: Ini belum rilis sebenarnya, tapi
0: kita dulu nih. Ini juga menarik nih nomor Pro 2. Belum rilis tapi jangan di spill. Boleh apa?
1: Boleh
0: di spill ya. Warna hijau putih, kerahnya putih udah agak kelihatan menarik nomor Pro 2.
1: Ini didesain sama tim kita, ilustrasi.
0: Oh, wow.
1: Singgalang dan Gunung Merapi,
0: iya, terus iya.
1: Ada rumah gadangnya.
0: Iya. Gambarannya teman Pro 2 kan sekali lagi jersey itu bukan hanya sepak bola ya teman Pro 2 ya. Makanya kalau aku ngeliat pas ini tuh ini kayak jersey buat bulu tangki.
1: Ya, bisa,
0: iya bisa dipakai buat apa aja. Padel juga bisa, keren juga kayaknya.
1: Bisa sekali.
0: Iya.
1: Nah, kenapa kita main City Series? Karena kan setiap daerah kabupaten kota itu punya pride-nya masing-masing. Nah, itu yang kita angkat.
0: Nah, itu tadi ada dari Padang Panjang.
1: Ya, terus ada juga dari satu lagi nih.
0: Wah, satu lagi apa tuh?
1: Yang udah rilis itu Payakumbuh.
0: Payakumbu, oke. Okay. Ih, keren-keren juga ya, walaupun fantasi itu kamu bisa ini teman Pro 2 melihat kalau ya hampir sama kayak jersey-jersey yang ini kan?
1: Yes.
0: Jersey-jersey keluaran klub, jersey-jersey ori,
1: iya,
0: atau keluaran aparel-aparel lainnya teman Pro 2.
1: Timbul logonya.
0: Logonya
1: timbul gitu. Aksen-aksennya.
0: Itu Payakumbu ya?
1: Payakumbu.
0: Kalau City Series gitu dikenalinya pas
1: nanti
0: ada
1: kita
0: event
1: ajak
0: atau
1: kolaborasi media-media lokalnya.
0: Oh, wow.
1: Nah, itu
0: okay.
1: Atau influence dari media lokalnya. Jadi sistem Korta itu sebenarnya kolaborasi aja. Dari teman-teman gitu kan.
0: Iya. Nah, kalau City Series ini dibuatnya tuh ada berapa, maksudnya kayak cuman hanya sekian atau gimana?
1: Oh, kalau ini bisa back order. Misalnya kita habis stok, misalnya kita stok lagi, tergantung permintaan.
0: Oh.
1: Ya, kalau yang ready stock itu kita biasanya di 50 pieces cuman, limited edition. Habis 50 pieces, kalau masih ada permintaan masih bisa kita bikinkan.
0: Nah, ini kan biasanya pre-order ya, karena kan ya itu kan custom gitu kan. Tapi ada nggak sih kalau misalnya ada event besar, akhirnya ya ikutannya ngejual yang udah ada aja?
1: Oh iya, memang kita bikin booth misalnya kan.
0: Oh ya, kita, sering tuh?
1: Iya sering.
0: Kalau misalnya kayak pertandingan bola Semen Padang pas lagi di ini GOR?
1: Belum, kita belum ikut. Kan nanti kalau bikin booth itu kan bayar.
0: Oh iya. Iya. Wah itu.
1: Nah ini kalau untuk sekarang sih selain dari artikel-artikel ini, kita juga ada kerjasama-kerjasama dengan event-event. Misalnya running kan banyak nih sekarang.
0: Iya banyak-banyak. Iya ternyata iya bisa di, pokoknya yang namanya jersey bisa dipakai buat apa aja pokoknya. Oke. Yeah. Nah, tapi kadang-kadang kita kan kepikiran nih sebagai orang yang suka pakai jersey. Kan tadi ada yang sublim, ada yang apa namanya?
1: Sablon,
0: ada yang 3D. Kadang kan kita kalau nyuci ini ya pokoknya taruh aja lah. Soalnya kan ada yang harus nyuci spesial, nyuci kering dan lain sebagainya tuh. Tapi kan kalau kita mah harganya yang segini, ya udahlah cuci aja. ternyata rusak. Nah, itu
1: sebenarnya jersey itu nggak perlu di apa namanya dimasukin ke laundry, kita rendam aja. Karena dia juga cepat kering gitu. Ya kalau kita masukin ke laundry yang pakai ekstra,
0: kan
1: jadi bisa
0: diputar-putar gitu.
1: Ya minimal agak adem lamelar sedikit. Gitu
0: Ya,
1: tapi kalau pakai yang 3D ini bisa jadi copot nanti misalnya kalau lama-lama ya.
0: Tapi di antara sublim, tersablon, 3D bagusan mana sih biasanya?
1: Masih bagusan sublim.
0: Oh sublim ya, karena emang benar-benar udah
1: merekat banget kan. Jadi kalau kita apa-apain pun dia gak akan hilang karena dia printing gitu.
0: Iya. Nah itu ada gak perbedaan harganya kalau misalnya kayak gitu?
1: Ada, pasti ada. Tapi kalau yang paling murah itu memang printing.
0: Printing.
1: Iya printing, karena dia secara pengerjaan pun dia tidak ribet.
0: Oh iya.
1: Dia bisa massal kan. Mesin yang kerja, yang manual itu kan cuma jahit doang. Nah, tapi kalau yang sablon itu kan kita butuh effort untuk ngasih apa namanya munilnya gitu.
0: Oke.
1: Ada effort sedikit lah.
0: Iya berarti mungkin kalau pesan nih buat teman-teman yang punya jersey, berarti kalau nyucinya rendem dulu aja, rendem aja ya.
1: Terus kasih,
0: gak usah dikucuk-kucuk ya, gitu ya, gak usah ya.
1: Kucuk-kucuk sedikit, nah itu udah jemur lagi.
0: Oh iya, kucuk-kucuk kalau misalnya kita main di tanah gitu kan, ada bekas-bekas tanahnya ya.
1: Itu kayak misalnya aku kan juga pernah megang tim futsal tuh.
0: Oh.
1: Iya. Misalnya kalau kita main dalam seminggu tuh ada dua kali dalam di weekend Sabtu Minggu. Misalnya Sabtu kita main, Minggu kita main, dan baju kita tuh sama, ya udah kita rendem aja baju yang tadi. Cepat ya kan?
0: Iya, karena ya emang tujuannya buat nyerap keringat juga kan.
1: Doang,
0: Nah, tapi boleh enggak sih di-spill harga-harganya? Dari range start, berapa aja?
1: Kita start dari 100.000.
0: Oh, 100.000.
1: Iya. Itu dengan standar ya, kerahnya O ya, sama V. Nah, itu yang atasan aja, dan bahannya ada 5 bahan. Itu kelima-limanya masih tidak ada tambahan, cuman satu tambahan itu emboss. Bahan emboss itu tambahannya timbul. Ada emboss namanya, timbul.
0: Oh, nah, ada lagi itu. Spesifik.
1: Ya, spesifikasi lagi nanti.
0: Oke, dari 100.000 sampai?
1: Sampai 160.000-an.
0: Hah, seriusan?
1: Ya, 160.000-an.
0: Segitu doang?
1: Segitu doang.
0: Bukan apa-apa teman produ. Kan segitu udah termasuk custom, ini ya, banget ya, custom ya.
1: Tapi kalau kita rilis yang kita fantasikan, itu harganya mahal. Karena ada jasa desain.
0: Iya, betul-betul.
1: Kalau customer dari klien, misalnya klien tuh udah ada desainnya, kita cuman menciplak aja gitu.
0: Oh, nempelin aja. Tapi misalnya kalau kita mau request aja nih, tapi tetap yang ngedesainnya bagian Bang Aje, itu beda lagi nanti kan?
1: Iya, beda lagi.
0: Karena kan kalau kita
1: ada
0: yang
1: ada biaya desain sih lebih tepat.
0: Biaya desainnya. Soalnya biaya desainnya. Kan kalau kita kadang-kadang cuman kepikiran doang, tapi masalahnya enggak ada basic desainnya.
1: Kalau mau yang free tadi kita punya katalog, kita 100-an katalog.
0: Jadi
1: dia tinggal pilih aja. Nah, misalnya dari yang di katalog itu misalnya ada revisi minor ya, misalnya ganti warnanya yang ini bang misalnya, atau ganti aksennya sedikit seperti ini, itu masih minor, itu masih kita kasih free. Tapi kalau udah banyak tuh berarti ada biaya desain.
0: Ini saya ini masih agak ngelihat yang banyak, bukan banyak, padang panjang ini keren sih teman teman dua sih warna.
1: Makasih.
0: Tapi sejauh ini perjalanan gitu kan dari berdirinya sampai sekarang, ada nggak sih kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang ditemukan, entah itu dalam proses cari bahan atau mungkin karena belum ada barang kan harus dilempar dulu ke Bandung kan jauh, atau desain dan lain sebagainya, bolehlah cerita mungkin kalau ada kendalanya.
1: Banyak sih sebenarnya. Waktu awal-awal merintis itu kan kita mencari pola untuk dijahit, itu kan kita harus punya tukang jahit. Nah, karena waktu itu kita cuman mengharapkan ke vendor aja, kita serahkan semuanya ke vendor. Ternyata ketika kita serahkan semuanya ke vendor, ternyata ada misalnya ukurannya tuh ada yang salah, jahitannya agak mencong-mencong. Atau misalnya ketika kita ketemu klien yang badannya agak ekstra sedikit, itu biasanya tuh agak bermasalah tuh kebesaran atau kekecilan. Nah itu, nah jadi sering waktu berjalan terus kita riset-riset pola, akhirnya ketemu pola sendiri. Akhirnya kita bisa custom mau segede apapun badannya bisa kita custom, bisa kita fitting dulu.
0: Ah, fitting ya, dulu ya, fitting berarti diukur dulu ya.
1: Diukur dulu, akhirnya kita udah menemu lah yang seperti itu resepnya. Akhirnya itu telah kita lewati. Nah sekarang ini masalahnya itu karena harga kain naik.
0: Nah, kita iya
1: lebih
0: sih.
1: Berpikir lagi gimana caranya. Nah, ya sekarang kan serba naik semua.
0: Iya, serba naik semuanya. Iya,
1: itu.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin kendala saat ini ya itu, bagaimana kita menjaga harga tetap bersaing dan bermasyarakat, dan kita pun masih ada untungnya gitu.
0: Iya. Dan masih menjaga kualitasnya ya, pastinya kualitasnya, ya.
1: Itu yang mungkin kendala yang saat ini kayak semua lini.
0: Iya semuanya, apalagi plastik-plastik gitu
1: plastik,
0: kan.
1: Plastik kan kita punya plastik nih.
0: Iya. Nah,
1: packing-packingan ya.
0: Ya, yang kita harapin sih Piala Dunia udahlah menghentikan perang.
1: Iya, benar-benarnya iya kan. Di Amerika ya?
0: Iya.
1: Tuan rumahnya Amerika, Meksiko sama Kanada ya?
0: Kanada, iya, tiga itu tuan rumah. Emang kalau ngomongin bola dulu nih, iya, tiba-tiba bola nih. Emang dari kapan sih Bang Ajay sendiri suka bola tuh?
1: Wow. Aku tuh nonton bola pertama kali itu di tahun 2006.
0: Oh, 2006.
1: Nontonnya pertama, yang nonton langsung ke stadion ya.
0: Oh.
1: Tapi kalau udah nonton di TV tuh di sejak tahun 99.
0: Wah, wow, iya.
1: Itu nonton di TV itu kan siarannya Bundesliga Jerman itu.
0: Ya,
1: terus ganti di 2000-an itu udah Liga Itali.
0: Ya,
1: tapi kalau yang ke stadion langsung itu di 2006. Di Gor nih,
0: Itu
1: Semen Padang waktu itu.
0: Iya.
1: Itu waktu pertama kali nonton Semen Padang.
0: Kalau ini klub kesukaannya apa?
1: Ini lokal apa gimana?
0: Lokal bisa atau mungkin luar negeri juga?
1: Semen Padang.
0: Iya.
1: Walaupun sekarang dia udah degradasi.
0: Ayo.
1: Masih tetap
0: ya. Karena bagaimanapun tetap ya, kebanggaan bagaimana Padang kan.
1: Kalau klub Eropa, MU.
0: MU, oke. Okay. Sering jadi bahan ini ya, bahan konten ya.
1: Iya benar.
0: Terus kalau misalnya negara yang bakal tanding nanti ini?
1: Ya karena suka MU dan suka Inggris. Ya udah Inggris.
0: Oh Inggris, ya. Oke.
1: Okay. Karena sepak bola itu kan lahirnya dari Inggris juga.
0: Iya sih betul sih ya. Iya,
1: di
0: supporternya
1: pun waktu masih suka baca-baca kan, baca tuh. Subkultur yang ada di Inggris. Ya, kayak podcast pun kan awalnya dari Inggris juga tuh.
0: Oh.
1: Podcast sepak bola ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang belum bisa nonton pertandingan dan nonton podcast, dengar podcast.
0: Iya. Ya, itulah dia luar biasa teman Pro 2 konveksi atau Korta IDN ini ya.
1: Yes.
0: Jadi untuk kamu yang mau request jersey itu bisa dipakai buat bola atau juga oh iya. Biasanya berarti kalau udah ada gak sih kayak mesen tuh banyakan gitu? Berarti udah dalam kayak udah bisa menghasilkan sehari tuh sekian atau gimana?
1: Ya kita udah ada target sih sebenarnya dalam per bulan tuh kita harus memproduksi minimal sekitar 200
0: pieces. 200
1: pieces. Untuk memenuhi kebutuhan apa kan?
0: Dan itu karena udah ada printingnya, udah ada ini, udah ini ya, udah cepat ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau misalnya kita mesen hari ini berarti... Jadinya
1: itu bisa seminggu.
0: Seminggu udah termasuk cepat tuh teman-teman.
1: Tapi kalau satu pieces tuh gak lama karena dia ngikut yang tunggu ada orderan yang gak rame baru.
0: Iya.
1: Satu pieces
0: bisa.
1: Tapi dia agak menunggu. Kalau di saat itu lagi rame bisa aja cepat langsung sama seminggu. Tapi kalau orderannya misalnya harus nunggu yang lain masuk berarti menunggu yang lain dulu.
0: Oke, okay. Gitu. Nah ini instansi atau yang swasta maupun mungkin anak SMA yang mau bikin jersey untuk jersey angkatan karena kan biasanya baju, jaket, jersey boleh jersey nih.
1: Boleh,
0: karena jersey bisa buat nongkrong juga. Pakai yang kerah-kerah itu keren banget sama Pro 2 atau mungkin yang instansi swasta ada komunitas padelnya, komunitas badmintonnya, komunitas bolanya itu juga bisa
1: tenis
0: tuh.
1: Tenis juga bisa.
0: Tenis juga bisa. Pokoknya semua pakai jersey itu bisa aja karena
1: bisa aja sebenarnya.
0: Tujuannya
1: sekarang pun bisa pakai jersey kan.
0: Iya. Tujuannya buat nyerap keringat itu kan. Juga yang memang enggak nyerap keringat biar enggak terlalu bau banget.
1: Betul.
0: Tapi emang masalahnya kadang-kadang tuh jersey itu yang baunya itu loh. Nah, itu yang itu. Masih bingung gimana caranya atau
1: kan
0: cara nyucinya atau
1: teknologi baru kan yang tidak meninggalkan bau.
0: Oke. Okay. Oke, kalau gitu, wah ini luar biasa banget teman Pro 2. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bang Ajay kepada teman-teman Pro 2, silahkan.
1: Oke, jadi teruslah bermimpi. Berusaha walaupun dalam keadaan apapun yang terjadi di dunia ini, rezeki tidak akan pernah tertukar. Jadi percayalah, untuk memulai bisnis itu jangan apa namanya, jangan was-was, khawatir, gas aja.
0: Coba ya, dulu
1: coba
0: aja.
1: Coba aja
0: ya?
1: Dulu aja gitu. Mungkin itu aja dulu.
0: Oke. Okay. Dan yang pasti untuk meramaikan pesta dunia nanti, teman Pro 2 Piala Dunia, kamu yang udah mau mempersiapkan gitu kan, mau menunjukkan jagoan negaranya dengan jersey, tapi jersey-nya yang lebih menarik lagi pakai desain sendiri, nah bisa aja langsung ke Korta IDN ini, teman Pro 2. Oh iya. Tokonya, ini tokonya terakhir nih.
1: Tokonya itu ada di Lapai, di Komplek Geria Mawar Sembada, Blok G nomor 9.
0: Oke, terus kalau media sosial ada gak?
1: Ada, silakan di follow Korta IDN. Di Instagram juga, di TikTok juga ada Korta IDN juga.
0: Sama info sumber.
1: Info sumber ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Bang Aje ya, siang hari ini yang udah mau ngobrol-ngobrol nih. Mungkin juga bisa jadi inspirasi sama teman-teman nih yang bisa aja jual, itu beda lagi nanti ya, distributor dan jualan, ntar pokoknya beda lagi teman Pro 2. Pokoknya kalau kamu tertarik langsung aja, tadi udah disebut, itu udah di spill media sosialnya sama juga tokonya, udah di ntar di Google Maps ada aja,
1: ada,
0: kan?
1: Ada. Website juga ada.
0: Website juga ada. Websitenya juga ada. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Aje. Mungkin kalau habis ini ada aktivitas dan juga mungkin makan siang ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Siap, siap. Terima kasih ya Bang.
0: Ya, demikian teman Pro 2, kebersamaan kita di Pro 2 FM Padang pada siang hari ini di Rang Mudo Kreatif, ngobrol-ngobrol sama Bang Aje tadi ya. Untuk Korta IDN kita bahas tentang seputar jersey, karena memang ini sekali lagi spesial. Kenapa hari Minggu tiba-tiba ada Rang Mudo ya, tiba-tiba kita ada bintang tamunya. Ini spesial untuk menyambut Piala Dunia 2026 mendatang, dan pesta bola ini kita hadirkan di RRI maupun TVRI dan juga Antara, teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan nih kamu untuk info-infonya dari tentang negara yang menjadi tuan rumahnya, sama pokoknya trivia-trivia lainnya dan juga pertandingannya, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita bahas, apalagi kemarin juga udah ada kan podcast-podcast yang aku buat sama Robby dan juga sama Gus Pri, itu yang bisa kamu dengerin lagi di RRI Digital. Itu ada edisi 1, 2, dan 3 teman Pro 2. Dan ini juga nanti siaran kamu yang kalau penasaran lagi mau dengerin di mana, kamu juga bisa dengerin di YouTube kita RRI_Pro2Padang. Kalau gitu teman Pro 2, kita lanjutin lagi hiburan berikutnya. Sampai jumpa.

Dari kawasan Suri Rumah 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Minggu di tanggal 17 Mei tahun 2026, teman Pro 2. Hadir lagi temenin kamu ada Gus Pri sampai nanti jam 6 sore. Dan untuk menemani hari libur atau hari terakhir hari libur nih, kayaknya dari beberapa hari kemarin udah libur gitu ya, tanggal alias tanggal merah dari hari Kamis kayaknya, walaupun hari Jumatnya tetap masuk tapi mungkin ada beberapa yang WFA atau WFH gitu ya, teman Bro 2. Jadi ya lumayan seimbang nih antara kerja dan liburannya. Sabtu Minggu apalagi lumayan santai tuh karena emang hari libur banget. Teman Bro 2, nah menemani libur kamu kali ini ada informasi-informasi seru di Pro 2 tentunya. Ya udah kita siapin buat kamu teman Pro 2. Dan tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang? Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Uang Pro 2 di jam 13.23 menit waktu Indonesia Barat, ada informasi seputar olahraga dulu nih. Nah, buat kamu yang ngikutin Serie A musim ini, Uang Pro 2 pasti udah menunggu-nunggu juga nih laga antara Como versus Parma yang akan saling berhadapan di pekan ke-37 Serie A Liga Italia ya, Uang Pro 2. Dan pertandingan ini dimainkan di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada hari Minggu 17 Mei 2026. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan bukan kamu doang yang gak sabar, Uang Pro 2, ada Cesc Fabregas juga yang mengatakan nih kalau laga melawan Parma merupakan laga krusial ya dan penting. Untuk itu ia berharap dukungan dari para fans dalam laga kandang tersebut. Fabregas enggan meremehkan Parma yang berada di posisi 13 klasemen, terutama Parma memiliki permainan pressing tinggi dan organisasi pertahanan yang baik, katanya gitu. Nah, Fabregas memperkirakan pertandingan melawan Parma merupakan pertandingan yang sulit. Nah, untuk itu ia meminta para pemainnya untuk fokus ya, tepuk berdua dalam pertandingan nanti. Nah, sedangkan manajer Parma, Carlos Cuesta, memuji Como nih dengan permainan berbasis penguasaan bola dan fleksibilitas taktis, Uang Pro 2. Dari ketahui, Como dan Parma nih, Uang Pro 2 telah bertemu 9 kali sejak 2021. Parma unggul tipis dengan 3 kemenangan, sedangkan Como dengan 2 kemenangan dan ditambah 4 hasil imbang. Kita lihat deh statistiknya setelah laga malam nanti, seperti apa yang terjadi ya, Uang Pro 2. Apakah Parma semakin unggul, atau Como yang akhirnya berhasil menyusul dengan 1 kemenangan lagi di malam hari nanti.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tamu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang, Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu 17 Mei 2026 pagi. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut dilaporkan menyemburkan kolom abu setinggi 700 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, menyebutkan erupsi pertama terjadi pada pukul 5 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada kabar yang membuat fans Manchester City pasti senang denger ya. Walaupun mungkin tadi malam udah nonton juga ya. Ada Manchester City yang sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0, teman Pro 2. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Wembley, London pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ya, teman Pro 2. The Citizens sudah mendominasi sejak wasit membunyikan peluit atau sejak awal laga, tapi aksi anak-anak asuhan Pep Guardiola belum mampu membongkar pertahanan lawan. Nah, peluang pertama City baru hadir melalui aksi Antoine Semenyo di kotak penalti, namun hasil kerjasamanya dengan Omar Marmos masih dapat diamankan Robert Sanchez. Nah, teman-teman Pro 2, striker Erling Haaland juga sempat membobol gawang The Blues pada pertengahan babak pertama, tapi wasit menganulir gol tersebut karena Matheus Nunes lebih dulu terjebak posisi offside. Dan The Blues beberapa kali mencoba keluar dari tekanan City sepanjang babak pertama, meski begitu serangan Chelsea selalu terhenti memasuki sepertiga akhir lapangan. Nah, menjelang turun minum, klub asal London tersebut alias Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit ya. Ini setelah Joao Pedro dianggap dijatuhkan Abdoulkadir Kusanov melalui pelanggaran, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Chelsea kembali mengklaim penalti setelah Joao Pedro kembali dijatuhkan Kusanov di sisi kanan kotak penalti. Tapi ini teman berdua, wasit tidak menganggap pelanggaran tersebut layak dihukum penalti ya. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Dan Semenyo memanfaatkan umpan silang Erling Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Teman berdua, gol dari Semenyo akhirnya membawa Manchester City untuk meraih trofi domestik kedua setelah sebelumnya menjuarai Carabao Cup musim ini ya. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi trofi ke-20 Pep Guardiola bersama City selama berkarir di sepak bola Inggris. Sementara di Liga Inggris musim ini, Manchester City kini tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 laga tersisa. Dan mereka dijadwalkan menghadapi Bournemouth pada Selasa mendatang dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris 2025-2026.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Di masa libur hari ini, masa liburan gak tuh teman Prodo 2. Udah di jam 2 siang di hari Minggu yang cerah ini teman Prodo 2. Tanggal 17 Mei tahun 2026. Tadi kita udah ngikutin berbagai macam kabar olahraga terupdate ya di jam 1 sampai jam 2. Dan saat ini teman Prodo 2, jam 2 sampai nanti jam 3 kita akan mengikuti program berikutnya. Ada top 20 nasional berjaringan Temu Pro 2 yang bisa kamu simak sampai nanti jam 3. Dan untuk itu kita akan relay ke Pro 2 RRI Jakarta Temu Pro 2, yang mana dari Pro 2 RRI Jakarta akan dirilai oleh seluruh Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Habis itu nanti Temu Pro 2 di jam 3 sampai jam 4 sore akan ada relay juga, maksudnya lanjutan dari relay jam 2, yaitu top 20 internasional berjaringan. Akan ada 20 tangga lagu mancanegara yang lagi naik daun gitu ya, atau berhasil mencapai 20 teratas dari berbagai macam lagu yang dirilis selama satu minggu kebelakang, atau mungkin yang udah dirilis sebelumnya, bukan yang satu minggu kebelakang, dua minggu mungkin, satu bulan kebelakang mungkin, tapi berhasil naik tangga karena masih terus di request di Pro 2 di daerah kamu mungkin, Temu Pro 2 atau di Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan untuk itu kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta. Bagi kamu di manapun berada, Temu Pro 2, selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
2: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, Teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: aja ya. Gak cuma gen Z, milenial, tapi gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi gen Beta juga dengernya Bernadia nih Teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: itu dia, mahal ini dengan kemarilah tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus disitu diajaklah anaknya mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: aja, jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan nggak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman Pro2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id. Oke? Desi Aldiana pamit. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnaderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semua ya teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doar nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Impressional Top 20 nasional. Ada Taylor

0: di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana, masih pada libur gak sih di sore hari ini? Atau udah mulai gak sabar mau produktif lagi karena udah kelamaan liburnya gitu kali ya, teman Pro 2. Tapi buat kamu yang kayaknya gabut dan butuh kegiatan-kegiatan produktif nih, kita kasih beberapa kegiatan yang produktif di rumah kalau lagi bosan di hari libur atau Bro 2. Karena emang ya setelah melewati hari-hari penuh kesibukan, akhirnya hari libur datang. Nah, hari libur jadi momen yang penting dan yang paling ditunggu-tunggu setiap orang. Tapi kebanyakan nih orang malah menghabiskan hari liburnya dengan bermalas-malasan. Emang sih gak ada yang salah dengan bermalas-malasan saat hari libur. Tapi akan jauh lebih baik nih, teman Bro 2, kalau diisi dengan kegiatan produktif. Kegiatan produktif dapat membangkitkan rasa senang dan juga semangat, teman Bro 2. Jadi ya, liburannya nggak cuma istirahat doang gitu ya. Ada sesuatu yang dilakukan. Misalnya kayak berkebun di pekarangan rumah, teman Bro 2. Meskipun hari lagi libur dan nggak ada kegiatan yang benar-benar penting, sangat akan baik ya teman Bro 2 kalau kamu tetap melakukan kegiatan yang produktif. Jangan cuma rebahan aja, berkebun dan bercocok tanam di pekarangan rumah boleh tuh jadi opsi bagi kamu ya teman Bro 2. Gak perlu beli biji bunga atau tanaman-tanaman mahal, cukup gunakan bumbu dapur aja. Misalnya kayak tomat, cabai atau apa aja yang bijinya dapat ditanam di sekitar pekarangan rumah. Jangan lupa ajak keluarga kamu juga teman Bro 2 karena akan lebih seru kalau lebih rame, ya enggak?

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas. Data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

Tombol nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Kunjungan wisatawan pendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat mengalami lonjakan selama libur panjang pertengahan Mei 2026. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, mencatat total sebanyak 1.505 orang melakukan pendakian pada periode 14 sampai 16 Mei 2026.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Bencana alam terus. Ya, penanganan bencana alam terus.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Lagi santai di sore hari.

Kalau kamu bosan nih teman berdua nonton televisi seharian, coba deh sensasi duduk di sofa sambil baca buku. Waduh, apalagi buat kamu yang suka baca buku gitu ya. Membaca merupakan salah satu cara ampuh untuk menghilangkan rasa bosan. Tenggelam dalam cerita yang disajikan bisa jadi hiburan yang mengesankan loh teman berdua. Pilih buku dengan topik ringan nih supaya nggak berat ya saat membacanya nanti. Selain mengusir rasa bosan, baca buku juga dapat menambah wawasan, ya nggak, teman berdua? Kalau belum terbiasa nih, teman berdua, kamu bisa melakukan setidaknya 30-60 menit setiap hari libur.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Simpati nama, angkat ke depan dia, dicuruh di tengah jalan.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran. Karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Sarapan pagi semua anggota keluarga biasanya ada di rumah ya sama berdua. Akan tetapi kalau lagi makan siang dan makan malam, semua orang sibuk sama urusannya masing-masing. Benar nggak? Nah mungkin juga nggak ada, karena nggak ada waktu ya untuk memasak, sehingga lebih memilih makanan cepat saji. Nah, karena momennya lagi liburan sama berdua, ini bisa kamu manfaatin untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Daripada pergi keluar dan bakal capek, coba deh kegiatan memasak bersama di rumah aja. Selain menambah kemampuan memasak nih, hubungan keluarga juga nantinya jadi makin harmonis dan juga hangat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Mas, depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
3: Loh,
4: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
3: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
3: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
3: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli, jadi nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
3: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
5: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Hah, kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Ku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Out of town, we never out of money.

Tolong bro dua, daripada sakit kepala bermain ponsel melulu nih, belajar bikin kerajinan tangan gak kalah menyenangkan kok ya ternyata. Tolong bro dua, misalnya nih merajut atau membuat bingkai foto dari barang-barang gak kepake di rumah. Kalau merasa sulit, ada banyak tuh tutorial yang bisa ditonton di internet dan media sosial ya Tolong bro dua. Dan membuat kerajinan, kita bisa menghasilkan karya sekaligus mendatangkan kepuasan tersendiri. Lakukan dengan penuh kesadaran, jangan dijadiin beban, teman berdua. Siapa tahu nih, nantinya hasilnya bisa dikembangkan dan jadi sumber penghasilan tambahan juga. Keren ya, liburannya jadi lebih produktif, memproduksi pundi-pundi tambahan, pundi-pundi tambahan keuangan gitu ya. Nggak sih, teman berdua. Ini jadi informasi terakhir kita juga di sore hari ini. Abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin. Sebelum nanti kita juga akan gabung sama Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Nomor 2, Gus Pri pamit dulu. Abis ini kamu ditemenin sama penyiar Pro 2 RRI Padang yang paling keren deh pokoknya. Dan selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari liburnya, hari minggunya. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: dedi. Sadaqallahul-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Dan di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat kehidupan dan iman. Semoga kita selalu dalam lindungannya, diberi keteguhan hati dalam menjalani setiap ujiannya, dan selalu dalam bimbingan Allah menuju jalan yang benar. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan berbicara tentang tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabar atas musibah, kesulitan, taat, dan maksiat. Tema ini menggambarkan tantangan yang sering kita hadapi, baik yang berupa musibah dan kesulitan, maupun dalam hal taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Sabar atas musibah dan kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pendengar RRI yang berbahagia, setiap kita pasti pernah mengalami musibah dan kesulitan dalam hidup ini. Musibah bukan hanya berupa kehilangan harta atau

0: seseorang yang kita cintai, tetapi juga bisa berupa ujian dalam bentuk kesulitan ekonomi, gangguan kesehatan, atau bahkan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Namun, di balik setiap musibah, Allah selalu memberi kita kesempatan untuk menunjukkan kesabaran. Sabarlah, sebab dalam kesabaran terdapat kekuatan yang luar biasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Jadi, musibah adalah tanda cinta Allah kepada kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, kita harus bersabar, menerima takdirnya dengan penuh ikhlas dan tidak berputus asa. Sabarlah, karena Allah pasti akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah kewajiban setiap umat Muslim. Taat dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, taat kepada Allah bukanlah hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan hambatan. Namun, kita harus tetap berusaha untuk menjalankan perintah-Nya dengan sebaik-baiknya. Meski kadang kita merasa berat, ketaatan adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Oleh karena itu, setiap langkah kita yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian menjauhi maksiat. Selain kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kita juga harus menjauhi segala bentuk maksiat. Maksiat adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik itu berupa perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Menjauhi maksiat adalah bentuk kesadaran kita akan kebesaran Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan, walau sekecil apapun, sesungguhnya membawa dampak buruk bagi diri kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang mengundang murkanya. Jangan pernah tergoda oleh nafsu dan dunia yang sementara ini. Ingatlah, kebahagiaan sejati hanya akan kita temukan jika kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak di setiap musibah yang kita hadapi. Hendaknya kita selalu bersabar dan tawakal kepada Allah. Dalam setiap kesulitan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan setelahnya. Dalam setiap ketaatan, insya Allah akan ada keberkahan dan kedamaian yang Allah janjikan. Dan dalam setiap usaha kita untuk menjauhi maksiat, Allah akan memberi kita kekuatan untuk tetap berada di jalan-Nya. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, kekuatan dalam menjalankan perintah-Nya, dan dijauhkan dari segala maksiat. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan iman yang teguh dan menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang sabar, taat, dan selalu menjauhi maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Selamat malam teman Produa. Info Produa hari ini Minggu 17 Mei 2026 jam 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Produa. Klub raksasa Inggris Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Xabi Alonso untuk menjadi manajer baru mereka di Stamford Bridge. Pelatih asal Spanyol tersebut telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun bersama klub asal London Barat itu. Langkah cepat ini diambil manajemen The Blues setelah memecat Liam Rosenior bulan lalu. Alonso yang sebelumnya sukses membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga diharapkan mampu membawa stabilitas bagi Chelsea yang baru saja menelan kekalahan tipis 1-0 dari Manchester City di final Piala FA kemarin malam. Pengumuman resmi penunjukan mantan gelandang Liverpool ini diperkirakan akan segera dirilis dalam waktu dekat setelah seluruh proses formalitas kontrak rampung diselesaikan. Informasi yang kedua teman berdua, Indonesia Basketball League resmi mengumumkan 5 kandidat pemain lokal terbaik untuk memperebutkan penghargaan IBL Local MVP 2026. Kelima nominasi tersebut adalah Yesaya Saudale, Yuda Saputra, Rio Disi, Andakara Prastawa, serta Anthony Erga. Direktur utama IBL, Junas Miradiarsyah, menjelaskan bahwa pemenang akan dinilai berdasarkan konsistensi performa statistik, kontribusi bagi tim, serta rekam jejak perilaku atas atau attitude di atas lapangan. Proses penentuan pemenang melibatkan pemungutan suara dari seluruh pelatih kepala IBL bersama perwakilan media nasional. Sementara itu, pengumuman resmi peraih penghargaan dijadwalkan bakal berlangsung pada pekan depan. Informasi terakhir teman berdoa, film horor komedi Indonesia Ghost in the Shell sukses menembus angka 3,2 juta penonton sejak resmi debut pada 16 April lalu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh produser Tia Hasibuan dari Come and See Pictures di kawasan Jakarta Selatan hari Sabtu kemarin. Tak hanya berjaya di pasar domestik, film karya sutradara Joko Anwar ini juga melebarkan sayap ke kancah internasional dengan target penayangan di 86 negara. Saat ini Ghost in the Shell sudah mulai meneror bioskop di wilayah Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Menyusul kesuksesan tersebut, tim produksi kini tengah bersiap mengangkat cerita film ini ke dalam bentuk penunjukan teater musikal pada tahun depan. Demikian Info Pro 2 jam 19 waktu Indonesia Barat.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie sampai jam 8 malam ini. Selamat mendengarkan, teman Pro 2.

kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

jam 20.15 lewat dikit gak apa-apa kali ya. Nanti kan kita puterin podcast dari UKKPK episode ke-32. Judulnya itu adalah Insecure Edition. Nah, tentang satu hal yang sering banget disembunyiin banyak orang ya teman Prodo, yaitu insecure. Perasaan yang kadang datang diam-diam bikin kita ngerasa kurang dibanding orang lain, entah soal penampilan, pencapaian, hubungan, sampai kehidupan yang kelihatannya semua orang lebih baik-baik aja dibanding diri kita sendiri. Jadi kayak ada insecure gitu teman Prodo. Nah, padahal ya di balik story atau cerita yang terlihat sempurna, belum tentu nih mereka tuh juga benar-benar baik di mata kamu gitu. Jadi kadang insecure tuh muncul bukan karena kita lemah ya, tapi karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Scroll di medsos 5 menit aja tiba-tiba overthinking. Lihat teman sukses jadi ngerasa tertinggal, lihat orang percaya diri kita malah makin banyak mikir kekurangan diri sendiri. Enggak kayak gitu teman Prodo ya. Lucunya makin dipendam makin berisik nih suara di kepala yang bilang aku enggak cukup, enggak kebelek gitu teman Prodo. Nah, jadi malam ini podcast dari UKKPK di malam ini teman Prodo ini bakal buat ngajarin kita jadi untuk lebih sempurna ya, jadi lebih bersyukur, tapi jadi tempat buat cerita, buat jujur sama diri sendiri. Dan kalau rasa insecure itu sih emang manusiawi ya teman Prodo ya, tapi mungkin di luar sana ada banyak orang yang lagi dengerin sambil bilang pelan-pelan tertek gini, oh aku gak sendirian, ternyata aku gak boleh insecure kayak gitu teman Prodo. Nanti kita akan puterin ya teman Prodo ya. Sebelum aku puterin, aku puter dulu ya lagu yang terbaru dari Zen, judulnya adalah Die For Me. Check it out teman Prodo, habis itu kita akan puterin podcast yang akan kita puter yang temanya malam ini pasti bakal seru banget teman Prodo.

0: drama,
1: keresahan,
0: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zhan.
1: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tune and let's make some noise.
2: Husna, tau gak sih akhir-akhir ini tuh kayak aku tuh ngerasa kurang banget, Husna. Kayak aku ngerasa kok aku masih kayak gini-gini aja ya. Terus kok aku kurang ya, banyak banget.

0: hal yang di pikiran aku gitu loh, Usna.
1: Oh, insecure berarti ya, Kai ya. Kalau boleh tahu itu kenapa ya, Kai?
0: Gak tahu juga, Usna. Mungkin karena faktor aku sering scroll-scroll sosmed ya, Usna. Terus ngelihat teman-teman aku tuh udah pencapaiannya tuh udah lebih dari aku gitu loh, Usna. Jadi kayak aku tuh ngerasa diri aku tuh masih jauh dari mereka.
1: Paham sih aku gimana perasaan kamu ya, Kai ya. Oh, jadi kayak kamu scroll-scroll, lihat teman-temannya, oh, tiba-tiba udah jadi ini aja, tiba-tiba udah juara ini aja gitu ya.
0: Benar banget. Nah, Husna pernah gak sih ngerasain kayak gitu?
1: Tentunya pernah dong, Kai. Apalagi ya kita ya, terkhusus di kalangan Gen Z saat ini, kita suka banget yang namanya scroll-scroll sosial media ya, Kai ya. Kayak apalagi Instagram. Sekarang juga ada LinkedIn, dimana itu memang pusat personal brandingnya gitu ya, Kai ya.
0: Aku kalau lihat LinkedIn itu agak kurang berani nih Usna ngelihat teman-teman aku yang udah, wow, pengalamannya udah banyak banget.
1: Benar banget. Padahal Makai, sebenarnya itu kita tuh nggak perlu tuh, nggak perlu merasa insecure, karena yang mereka post di sosial media itu, di Instagram, LinkedIn, TikTok, apapun itu tuh udah disaring, Kai, udah versi terbaiknya gitu, bukan yang asli gitu. Kita tuh nggak lihat proses mereka tuh bagaimana, lika-liku mereka bagaimana, capek mereka gimana. Nah, kita gak lihat gitu ya, Kai.
0: Oh gitu ya, Usna. Berarti sebenarnya aku tuh insecure juga karena pikiran aku sendiri, Usna. Bukan cuman karena sosmed aja. Karena pikiran aku tuh kayak kalau udah di jam-jam rawan ya, Usna, tiba-tiba insecure tuh datang sendiri aja gitu. Nah, teman pro 2 pernah gak kayak aku? Relate gak nih sama aku? Kalau Usna kayak gitu enggak? Atau aku aja nih?
1: Aduh, aku juga relate ya, Kak ya. Apalagi kita terkhusus Gen Z di jam-jam rawan itu sangat-sangat overthinking. Nah, overthinking ini juga termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang insecure ya, Kak ya. Nah, seringkali ya, Kak ya, insecure ini disebabkan oleh seringnya kita membandingkan diri sama orang lain gitu ya, Kak. Apalagi kita nge-scroll sosial media, kita lihat, loh kok aku gak kayak dia ya, kok dia udah seperti ini aja ya, padahal dia dulu sama SMA sama aku, dia juga sekelas sama aku, kok dia lebih pinter, kok dia lebih jago gitu ya kan. Nah, selain itu juga pengaruh dari sosial media, apalagi Kai?
0: Nah, setahu aku juga pengaruh dari lingkungan juga sih, Usna. Kayak kita ngelihat ya, apalagi di perkuliahan mahasiswa yang lagi outfitnya yang bagus-bagus, pasti diri ini ngerasa insecure nih. Kayak, ih outfit dia kok cocok ya sama dia, kok kalau aku yang make kok gak bagus ya, lagi-lagi pasti aku kurang ya, gitu ya.
1: Paham-paham nih, Kai. Jadi kayak tiba-tiba mereka berpenampilan, aku juga udah beroutfit seperti itu nih gitu, tapi kok di aku gak cocok gitu, di dia kok pas banget ya, cakep gitu. Pas di kitanya, lah kok gak cocok, padahal sebenarnya tuh ya, Kai ya, kita gak lihat gitu, yang lihat mah orang lain gitu kan. Kita aja yang merasa, balik lagi itu tuh ke asumsi diri kita masing-masing ya, Kai. Kitanya gitu loh, kitanya yang nitik beratin kalau kita tuh gak bagus gitu, kita tuh gak ada apa-apanya dibanding dia gitu. Padahal mah orang lihat kita juga dengan pandangan yang berbeda. Kadang orang-orang itu juga kagum loh sama kita, Kai, tanpa kita ketahui gitu.
0: Iya, sebenarnya tahu, Kai. Iya, benar banget. Sebenarnya itu cuman asumsi kita aja ya, Usna. Nah, Usna, kita ngomong-ngomong insecure nih. Kita ciri-ciri orang yang gampang insecure itu gimana sih, Usna? Kalau sepengetahuan aku ya, Usna, ciri-ciri gampang insecure dari diri aku itu aku suka membandingkan diri aku sama orang lain. Iya kan?
1: Iya
0: kan? Kayak ngelihat mereka kayak gitu, mereka tuh udah sampai nih di titik yang mereka mau, tapi aku gak ngelihat prosesnya. Kayak aku ngomong aja aku insecure, tapi aku juga kayak apa ya, kayak aku ngomong insecure aja, tapi aku belum bisa memperbaiki diri aku. Sebenarnya itu salah ya, Husna. Nah, selanjutnya itu Husna, ciri-ciri orang yang gampang insecure itu kayak nggak ngerasa nggak cukup terus.
1: Oh iya, ya kan? Ngerasa nggak cukup. Intinya tuh bersyukur gitu ya, kayak. Berarti belum bersyukur nih orang yang belum merasa cukup dengan apa yang dia punya ya. Walaupun udah menurut kita nih, oh dia tuh udah perfect nih, tapi tetap aja dia ngerasa dirinya tuh kurang gitu, nggak pernah puas sama dirinya sendiri ya, Kak ya.
0: Iya, terus juga ada kayak takut mencoba hal baru, karena kayak di kepala tuh udah mikir, aku pasti gagal deh ini, aku kayaknya gak sebagus orang lain deh ini, padahal kita belum mencoba loh, Husna.
1: Ya overthinking ya, kan? Banget
0: ya, overthinking banget,
1: tabrakin kayak aja gitu harusnya.
0: Aduh, kan? Salah satu penyebab aku insecure mungkin itu ya Usna, kayak takut mencoba hal baru. Mungkin dari teman pro 2 itu ada yang lebih percaya diri nih, jadi kayak menghilangkan rasa insecure itu ya Husna.
1: Jadi teman-teman, ya tabrakin aja teman-teman. Jangan terlalu banyak ah tapi gitu. Kayak yang lagi hype sekarang ya, ah tapi bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak ah tapi. Ya benar gak sih Kai?
0: Benar banget. Terus juga kayak minder dari lingkungan sih Husna. Kayak misalnya ya, Husna kemarin lebaran di mana sih?
1: Aku lebaran di kampung dong.
0: Di kampung ya. Halaman. Pasti udah banyak pasti kemarin itu banyak ya keluarga Husna yang pulang nih ke kampung ya banget. Kan. Pasti nanti ya, di kampung itu muncul pertanyaan, kamu kuliah di mana? Kamu udah semester berapa? Apalagi yang pertanyaan yang paling mengesalkan itu IPK-nya berapa? Aduh, pernah enggak ngerasain kayak gitu?
1: Sekarang kita udah relate di fase itu ya Kak ya.
0: Udah
1: relate. Di umur-umur sekarang ya. Ternyata Gen Z udah sampai di fase yang udah ditanyain hal itu gitu. Kita udah di fase yang males jawab pertanyaan om tante gitu pas lebaran ya Kak ya. Kayak kamu sekarang kuliah jurusan apa? Semester berapa? IPK kamu berapa? Kita tuh kayak, aduh om, cepet aja deh om, dipercepat deh om, aku gak mau lagi jawab nih.
0: Padahal itu pertanyaan sensitif yang bikin kita insecure juga ya Husna. Aku pernah tuh Husna kayak ditanya, waktu itu kebetulan aku gap year ya Husna. Jadi pas aku pulang kampung, itu sepupu-sepupu aku tuh udah pada kuliah. Terus kayak ditanya, ini kuliah di mana? Kata dia kan. Terus kayak aku jawab, belum kuliah. Terus malamnya aku kepikiran.
1: Kenapa belum kuliah?
0: Iya, gitu langsung kan? Kepikiran. Ih, aku sekurang itu ya. Aku sejauh itu ya ketinggalannya. Terus kayak ada aja yang aku pikirin Husna.
1: Overthinking ya kayak.
0: Overthinking.
1: Nah, masuk ke ciri-ciri insecure lagi ya kayak. Tapi aku dengar kayak gap year. Keren banget loh Kai. Aku salut banget sih sama orang yang berani gap year. Karena pribadi aku sendiri, aku menyesal tidak ada punya keberanian untuk tidak gap year itu Kai.
0: Loh, kalau ngomong-ngomong Husna, jurusan apa dulu?
1: Aku dari teknik elektro industri.
0: Wow, itu keren loh Husna. Dengan jurusan teknik industri dan tidak gap year itu udah keren banget. Lah aku kayak ngerasa kalau aku gap year itu aku ngerasa gagal loh Husna. Bahkan aku sampai insecure karena itu. Bukan kayak Husna bilang ya aku keren, tapi aku ngerasa gagal loh Husna. Nah itu ya pandangan orang ternyata beda-beda. Kita tuh masih ngerasa diri kita itu kurang terus. Padahal orang ngelihat kita belum tentu kita sekurang itu ya Husna.
1: Benar banget. Ada juga yang kayak aku tadi, kayak ngerasa diri kayak kurang, aku malah kagum gitu. Karena aku gak punya tuh keberanian buat itu gitu. Nah selanjutnya itu takut mencoba hal baru. Seperti yang kita bilang tadi ya, tabrakin aja teman-teman semuanya. Ciri-ciri dari orang yang gampang insecure selanjutnya itu juga haus validasi nih dari orang lain.
0: Iya.
1: Haus validasi.
0: Iya bener banget. Kayak aku tuh ya ngelihat teman-teman aku juga ada yang suka insecure ya. Dia tuh kayak haus validasi banget. Kayak aku bagus enggak ini? Bagus enggak? Kayak iya gitu kan? Ya.
1: Harus dinotis.
0: Harus dinotis. Iya benar banget. Terus kayak apa ya Husna? Kayak harus misalnya ya Husna, dia lagi makeupnya lagi bagus. Tapi kayak dia tuh bertanya ke orang-orang, "Ih, kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya ada yang kurang." Padahal kita ngelihatnya yuk bagus-bagus aja iya, kan.
1: Iya, udah cakep.
0: Iya, itu salah satu kayak haus validasi dari insecure kita ya Husna.
1: Benar.
0: Nah, kita masuk ke dampak insecure sendiri, Husna.
1: Okay.
0: Kalau dari diri pribadi aku itu kayak kehilangan rasa percaya diri aku, ya kan Husna?
1: Bener
0: kayak
1: banget.
0: Tadi ya udah kita omongin, kita takut mencoba hal baru itu termasuk kehilangan rasa percaya diri ya, Husna. Kayak aku sekarang itu dari kehidupan aku ya, Husna. Kayak kita ya punya sosial media ya, Husna. Terus aku kalau setiap upload foto, aku mikir 1000 kali
1: mau ngepost itu.
0: Iya, teman pro 2 kayak gitu enggak? Terus kayak iya, kayak aku tuh harus bener-bener aku teliti, kayak aku tanya ya ke teman-teman aku, padahal dua foto ini sama loh Husna, cuman perbedaannya itu agak ke samping sedikit. Mungkin kayaknya orang-orang bingung deh, atau kaum lelaki kalau misal kita minta pendapat itu bingung deh, ini bedanya apa sih?
1: Baik,
0: mungkin
1: sama
0: itu
1: aja,
0: sama aja, itu cuman kaum perempuan deh yang ngerti ya. Terus kayak aku ngerasa kalau mau ngepost foto itu aku mikir 1000 kali, terus kayaknya ada yang kurang deh, ujung-ujungnya gak jadi aku post.
1: Aduh.
2: masih di The Noise in Z-Head. Kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik lu, berisik. Berisik.
1: Itulah
0: insecure ya.
1: Itu. Harusnya mah ya langsung aja ya Kak ya, kalau mau ngepost ngepost aja sebenarnya.
0: Tapi susah loh senang ngerubahnya itu. Terus juga kayak aku tuh overthinking berlebihan. Usna kayak gitu?
1: Terkadang kita gitu. Seringnya overthinking berlebihan.
0: Terus juga kayak hubungan tidak jadi tidak sehat gitu loh Usna, kayak lebih posesif, overthinking, terus kayak takut ditinggal.
1: Aku ajak aku dong gitu ya.
0: Iya kan? Kayak dong. Udah ngerasa insecure kayak ya kayaknya aku enggak bakal diajak deh, kayaknya aku gini deh, kayaknya aku gitu deh. Banyak banget yang di dalam pikiran kayaknya nih.
1: Gimana ya gitu ya, langsung aja deh, lakuin aja deh gitu ya. Yang penting itu prosesnya ya Kak ya. Kita tuh mikir terlalu banyak ya Gen Z sekarang ini ya. Memang
0: ya Gen Z sekarang udah banyak banget yang suka insecure, yang overthinkingan. Terus juga ya Husna, kalau dampak dari insecure itu bisa membuat kesehatan mental terganggu tau Husna.
1: Mental health.
0: Jadi kayak cemas berlebihan, juga sedih berlebihan, ya kan Usna?
1: Bener banget.
0: Kayak misalnya tiba-tiba udah lagi nugas nih, terus tiba diem aja 5 detik, itu udah kepikiran.
1: Aduh.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Itu sangat mengganggu banget.
1: Lagi di malam hari gitu ya Kak ya? Contohnya kita kuliah nih di pagi harinya, siang hari capek sampai sore, malamnya kita lanjut nugas lagi. Tiba-tiba suatu momen gitu kan kita kepikiran, tadi temanku bilang gini ya, kamu kok outfitnya gitu sih, kepikiran sampai tugasnya nggak selesai gitu ya.
0: Dengar omongan cuman kamu kok gini sih, itu udah langsung kepikiran. Aduh. Nah kita cara menghadapi insecure nih Husna, karena kita udah ngejelasin ya itu dampak insecure, juga ciri-ciri orang yang insecure. Nah gimana kalau kita kasih tahu nih ke teman pro 2 cara menghadapi insecure. Mana tahu teman pro 2 banyak nih yang suka insecure, yang suka kayak tiba-tiba ngerasanya dirinya kurang, terus ketinggalan jauh dari orang lain.
1: Okay. Nah kalau dari Kai sendiri biasanya kalau lagi insecure ngapain tuh Kai?
0: Kalau dari aku pribadi, kalau aku lagi insecure, aku menghindari sosial media. Karena salah satu penyebab insecure tadi kan sosial media ya Usna.
1: Bener banget.
0: Ya kan? Terus aku juga aku bakal ngajak teman aku keluar kemana aja, yang penting aku have fun,
1: healing.
0: Gitu ya. Yang penting aku kayak yaudah aku hilangkan pikiran insecure aku, karena salah satu aku kayak biar aku nggak insecure, aku ketemu teman-teman aku biar yaudah kita kayak happy bareng aja,
1: lupain gitu.
0: Kalau dari Usna gimana nih?
1: Nah kalau dari aku sendiri, aku biasanya tenangin diri, sama sih sama kayak Kai, tapi aku punya satu cara unik. Tapi kayaknya teman-teman Pro 2 juga kayak gitu deh. Soalnya ini tuh udah familiar di kalangan Gen Z sebenarnya.
0: Apa Husna?
1: Jadi kalau misalnya aku tuh stres, insecure, overthinking, banyak tugas ya, terus di jurusan aku kita ngelapra ya, aku biasanya makan es krim coklat. Harus coklat
0: ya Husna. Kalau strawberry gimana Husna?
1: Gak mau.
0: Kalau strawberry gak hilang insecure-nya?
1: Gak juga, gak berasa
0: ya Husna. Nah ada juga cara menghadapi insecure itu belajar menyadari dan menerima perasaan insecure itu Husna. Terus juga kayak berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Itu yang paling penting sih.
1: Benar-benar
0: ya kan? Karena yang menyebabkan insecure itu sebenarnya suka membandingkan diri terhadap orang lain, padahal itu gak boleh loh teman-teman Pro 2. Maksudnya kayak gitu.
1: Iya, jadi kayak penyebabnya tuh sebenarnya dari diri kita sendiri gitu. Walaupun pengaruh-pengaruhnya tuh dari luar gitu kan. Contoh memang itu omongan orang, kamu kok begini, kamu kok begitu. Kita lihat sosial media, karena kita juga kan, ngapain kita nge-scroll gitu kan, dia lewat. Tapi yang membuat itu makin berat adalah itu diri kita sendiri. Diri kita yang mengasumsikan kamu belum ada apa-apanya dari dia, kamu masih di bawah nih, dia itu udah di atas gitu loh kan.
0: Padahal proses orang itu beda-beda ya Husna.
1: Benar.
0: Nah itu salah satu cara menghadapinya ya Husna. Kayak fokus pada progres diri sendiri.
1: Benar,
0: terus kayak orang itu kan misalnya ya, teman-teman pro 2 lagi insecure ngelihat temennya cantik, pasti itu udah melalui cara dia untuk mencintai diri dia sendiri, gitu kan? Pasti dia udah kayak mencintai diri dia sendiri, terus memperbaiki diri dia sendiri.
1: Nah, jadi dari teman-temannya dia insecure nih, padahal mah temennya yang dilihatnya cantik pun prosesnya bagaimana gitu kan. Entah dulu dia juga pernah dibully karena dia jelek gitu kan, gak dirawat juga. Dia udah melewati fase tersebut ya kak ya. Nah, ternyata pas sampai dilihat sama temennya yang satu lagi, dia insecure. Padahal kita gak lihat prosesnya bagaimana. Prosesnya di awal dia juga dibully, dicaci maki, diomongin mungkin gak, bahkan ya di grup kelasnya juga. Nah, di sanalah ya Kai, kita enggak tahu proses orang bagaimana, garis start orang bagaimana gitu. Ada orang yang mulainya tuh dari nol, kita bahkan dari minus gitu. Jadi kita enggak bisa samain. Enggak bisa samain proses kita sama proses teman-teman yang lain ya Kai ya.
0: Ya benar banget. Kita harus belajar menghargai hal kecil dalam diri kita ya Wos. Nah, jangan kebanyakan insecure, jangan kebanyakan aku kurang ini, aku kurang itu. Coba teman-teman kayak lihat diri kita. Diri kita udah kayak prosesnya udah sejauh ini loh, udah keren banget loh. Belum tentu ya, mana tahu di luaran sana orang-orang juga insecure nih lihat kita. Tapi enggak ngomong aja gitu. Aku pernah loh Husna, kayak aku ngerasa ya, aku kan kemarin itu masuk jurusan yang benar-benar sebenarnya itu enggak yang aku pengen. Dan aku itu udah pilihan terakhir nih Husna. Jadi kayak aku ngerasa pas masuk kuliah itu ngelihat teman-teman aku yang di jurusan yang aku inginkan, kayak aku insecure gitu loh Husna. Kok dia bisa lolos ya di jurusan itu? Kok aku enggak bisa ya? Nah, padahal kita enggak tahu ya itu proses dia gimana. Dia udah berusaha apa, mana tahu kan dia udah belajar nih dari kemarin-kemarin, tapi aku masih ketinggalan. Terus ya Husna, aku waktu itu ngumpul ya sama teman-teman sekolah aku. Terus kayak teman-teman aku tuh nanya, aku jurusan apa gitu kan. Terus aku jawab, aku jurusan ini loh kataku. Terus dia bilang, ih keren banget kamu bisa masuk jurusan itu. Aku pengen loh masuk jurusan itu. Terus aku langsung mikir kayak, oh ternyata yang aku insecurein itu orang pengen, iya, impian dia ternyata ya Husna. Jadi kayak aku mulai, dari sana aku udah mulai kayak, kayaknya aku gak boleh deh terlalu banyak insecure. Aku gak boleh deh ngerasa kurang terus. Padahal Allah udah baik banget nih ngasih aku banget. Mungkin itu jalannya aku ya Husna ya.
1: Intinya juga harus bersyukur ya kak ya. Balik lagi tuh kayak kisah kayak tadi, kita gak tahu gitu, ternyata orang tuh juga kagum sama kisah kita gitu. Intinya banyak-banyak bersyukur. Nah, cara mengatasinya selanjutnya adalah dengan mengurangi sosial media ya kak ya.
0: Bener banget.
1: Sosial media kayak, parah sih.
0: Kalau dapat, aku pernah huni Husna. Kayak kalau misalnya aku lagi insecure, aku nonaktifkan Instagram.
1: Sama ya, pernah juga.
0: Pernah ya, pasti teman-teman pro 2 kayak gitu ya. Aku pernah nonaktifin Instagram sampai 3 mingguan. Kayak biar aku gak insecure. Karena waktu itu pas, itu lagi pas zaman-zamannya aku lagi gap year. Masa-masa aku gap year. Karena aku gak sanggup ngelihat teman-teman aku tuh ngepost SG story tentang perkuliahan mereka. Kayak aku belum kuliah. Kayak itu ngerasa kurang banget gak sih Husna. Jadi kayak aku mending nonaktifkan Instagram. Itu salah satu cara aku mengatasinya Husna.
1: Ya aku relate banget juga sih, karena aku juga agak sedikit salah jurusan sebenarnya ya.
0: Oh iya Husna,
1: kita bahas tadi. Nah terus aku juga nonaktif lama sih. Kamu kan berapa? 3 minggu.
0: 3 minggu. Itu cukup lama loh Husna. Kayaknya kalau misalnya gak aku aktifin, itu akun aku bakal di nonaktifin selama namanya deh. Untung aku aktifin.
1: Untung diaktifin lagi ya. Kalau aku 1 semester 6 bulan.
0: Wow,
1: lama itu.
0: Jadi Husna selama nonaktifin Instagram itu ngapain aja tuh?
1: Ya enggak ngapa-ngapain, enggak buka Instagram. Aku bikin TikTok aja, di TikTok aja gitu, enggak ada buka-buka Instagram. Karena kan kayak lihat teman-teman kita kan, kita juga masuk close friends. Ya Allah, close friends ini sangat memuakkan ya kak ya. Bulatan-bulatan hijau itu, kita lihat dia di kampus impian kita, jurusan impian kita, kayak aduh jelekitnya, gak mau lagi lah buka akun ini, gak mau lagi buka Instagram, gak ada lah aku buka-buka lagi. Oh, padahal iya. Mah, padahal mereka tuh nggak salah sama sekali yang sama.
0: Tapi pikiran kita aja ya, Wasna, yang berlebihan ya.
1: Tapi waktu itu kan kita juga memahami diri kita kan, kita nggak kuat nih liatnya, yeah. Ya udah di stop dulu. Itu juga cara kita mengatasi dari problem kita itu ya, Kai.
0: Nah, Wasna ngomongin insecure nih. Kalau Wasna insecure lebih ke segi apa?
1: Aku lebih ke pencapaian sih, Kak.
0: Pencapaian.
1: Ya, seperti yang udah kita obrolin tadi di sosial media. Akun kampus kita ya, akun kampus kita sekarang kan banyak banget tuh ngepost-ngepost kayak prestasi mahasiswa.
0: Aduh, bener banget.
1: Tiba-tiba kita lihat, ini temen aku gitu. Loh, dia juara ini gitu. Juara satu ini. Wow, keren banget. Sedangkan aku gini-gini aja nih gitu. Belum ada apa-apa nih.
0: Gak gitu. Boleh gitu ya, Wasna. Mana tahu kelebihan Wasna ada di yang lain.
1: Oke. Okay.
2: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik lu, berisik.
4: Berisik.
0: Nah, kayak kalau aku ya, kalau aku insecure aku sama deh kayak Usna, kayak di segi pencapaian juga, di segi fisik aku juga. Terus kayak kalau dari segi pencapaian ya Usna, kebetulan aku masuk organisasi. Jadi di organisasi aku tuh ada kayak MC gitu ya, Usna, ada 3 bidang gitu. Jadi aku waktu itu teman-teman aku tuh udah turun duluan, turun di 3 bidang itu, sedangkan aku belum, Usna. Jadi kayak aku ngerasa diri aku tuh kurang banget, sampai aku ngechat salah satu teman aku kayak, aku lagi sedih nih. Kenapa, kata teman aku kan? Terus aku bilang, ya soalnya aku belum turun sama sekali, sedangkan teman-teman aku tuh udah turun di 3 bidang ini loh. Kok aku belum ya? Kok berarti aku masih banyak nih kurangnya. Lagi-lagi kok aku belum ya, kayak
1: kok
0: gitu
1: aku
0: ya.
1: Belum ya.
0: Itu kok aja yang diulang-ulang ya, ya.
1: Gitu. Kayak dia ya, benar-benar. Nah, setelah itu ya, Kai, sebenarnya memang kita tuh harus berfokus aja gitu sama diri kita sendiri, proses kita gitu, dengan mengurangi sosial media, dengan tetap stay di lingkungan positif juga, serta juga belajar menerima diri kita sendiri ya, Kak, ya, untuk mengatasi dari insecure ini.
0: Tapi ya Usna, insecure ini juga ada sisi positifnya loh.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kalau sisi positifnya itu bisa jadi kayak motivasi untuk berkembang, iya kan? Bisa jadi untuk motivasi kita, kayak kita ya ngelihat orang cantik, loh dia bisa cantik, kok aku enggak ya? Berarti kita tanya aja, misalnya kita berani tanya aja, kamu pakai apa, pakai produk apa, kok bisa bagus sih make upnya? Nah itu jadi motivasi nih bagi disitu, kita ya.
1: Disitu kita bisa belajar ya, Kak, ya. Mau kesempatan juga ya, Kai, karena dia teman kita nih. Terus kita tahu, dia bagus ya make up-nya ya. Dia pakai apa? Langsung aja kita tanya, "Kamu pakai make up apa?" gitu, tutor dong gitu ya kan. Bajunya bagus gitu, kamu spilling-nya dong gitu, bisa juga ya, Kai.
0: Dan juga itu bisa membantu mengenali kekurangan kita. Jadi kita tahu nih kekurangan kita tuh apa ya. Kayak kita insecure di bidang ini, di segi ini, berarti kita tahu kekurangan kita. Itu menambah semangat lagi biar kita bisa lebih baik lagi, ya Wasna.
1: Benar banget ya, untuk mengintrospeksi diri juga.
0: Benar
1: ya,
0: banget.
1: Ya. Kita tahu kita kurangnya di sini, berarti ya, berarti kita harus belajar lagi, asah lagi kemampuan kita di bidang ini gitu, supaya kita juga bisa jadi seperti dia. Kita tanya juga, gimana ya caranya buat ini? Kamu belajar ini dari mana? Ada enggak tips buat kamu untuk aku gitu, supaya aku juga bisa seperti kamu. Asik.
0: Nah, Wasna, tadi kan kita udah ngomongin bentuk insecure juga ya, dari segi apa ya? Dari segi fisik, terus pencapaian, kemampuan. Ada juga yang dari segi hubungan.
1: Tapi sepertinya di aku belum relate ya, Kak.
0: Belum relate, karena apa nih, Husna? Karena belum ada.
1: Ya benar, karena belum ada hubungan.
0: Iya.
1: Di hubungan, kayak udah relate?
0: Belum sih, Husna. Tapi mulai-mulai relate.
1: Oh udah. Oke. Kalau di hubungan ini biasanya apa nih, Kak?
0: Kayak ngerasa kita tuh gak cukup baik nih buat dia.
1: Oh, paham.
0: Iya, paham kan? Kayak kita tuh ngerasa kurang nih buat dia, padahal ya dia tuh enggak merasakan itu. Pikiran kita aja yang ngerasain itu. Kayak kayaknya aku enggak baik deh untuk dia. Kita pada ini ya. Kita nih lagi PDKT nih sama seseorang.
1: Okay.
0: Terus kita mencoba untuk mendekatkan, karena kita udah ngelihat dia value-nya tinggi, kita jadi kayak enggak jadi deh. Dia keren banget, aku kayaknya nggak cocok deh sama dia. Ya kan? Aduh. Sering nggak kayak gitu? Mungkin teman-teman pro 2 relate juga nih kayak gitu di dalam hubungan.
1: Minder duluan.
0: Minder
1: ya?
0: Duluan, iya benar banget. Mulai. Padahal belum mulai ya Husna. Terus kayak aku teman aku pernah deh kayak gitu Husna.
1: Seperti itu?
0: Iya.
1: Dia minder duluan sama
0: iya,
1: pasangan.
0: Iya minder duluan. Aduh. Jadinya kayak gak jadi nih hubungan. Padahal bisa aja ini jadi. Tapi karena udah minder duluan iya. Jadinya aduh.
1: Ya karena gagal. Itu lagi. Nah itu pasti dia banyak mikir lagi kan, overthinking lagi kan. Kembali lagi ke penyebab overthinking itu, insecure itu sendiri ya. Nah karena tadi kita udah bahas-bahas banyak hal banget ya Kai, seputar insecurity ini ya Kai. Mulai dari penyebabnya apa, bentuk-bentuk insecure-nya juga, tanda-tanda orang yang sering insecure gitu, dampaknya buat kita juga, serta ada juga sisi positifnya ya Kai, dan cara untuk mengatasinya.
0: Benar banget, udah banyak banget ya Husna kita bahas tentang insecure. Nah Husna, hidup ini emang sering banget nih buat kita meragukan diri kita sendiri. Dan kayak aku paham banget nih, hidup di dunia ini penuh banget dengan perbandingan.
1: Itu dia.
0: Iya, benar kan? Semuanya kayak harus terlihat sempurna gitu loh Husna. Tapi kalau misalnya hidup mau ikut standarisasi orang-orang, apa enggak capek ya Husna?
1: Iya kan?
0: Capek kan? Nah, semua itu karena bukan karena kekurangan yang kita lihat, tapi karena bayangan pikiran kita aja, bukan karena kenyataan. Terus karena juga ingat ya, diri teman-teman itu lebih berharga daripada apapun. Jadi jangan terus merasakan insecure ya teman-teman. Kalau misalnya merasakan insecure, ingat aja teman-teman lebih baik, lebih berharga dari yang lain.
1: Benar banget ya teman-teman pro 2 semuanya. Jadi stop ya teman-teman untuk membanding-bandingkan diri. Stop comparing yourself to other people pastinya. Karena jalan kita, proses kita berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Garis start kita berbeda seperti yang udah kita bilang tadi. Kita mulainya dari minus teman-teman, kita mulainya dari nol gitu. Jadi berbeda, bidang kita berbeda, bakat dan minat kita juga berbeda pastinya. Jadi fokus aja sama jalan teman-teman. Belajar terus, jangan pernah ngerasa cukup. Anggap dari kita itu gelas yang kosong ya, minta diisi terus aja. Belajar, belajar, dan belajar gitu yeah. Pastinya.
0: Nah teman pro 2
1: bersyukur.
0: Iya benar banget. Nah teman pro 2 sepertinya kita udah di penghujung episode kali ini. Terus untuk itu jangan lupa dengerin kita di podcast di aplikasi RRI Digital.
1: Dan juga boleh pantengin aja langsung Instagram kita di @rripro2
0: dan juga @sigmaradiookkpk.
1: Untuk itu aku Husna pamit,
0: aku Kai pamit.
1: Wish you all the best and see you next.
5: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
2: The Noise in ZH.
5: Keep it real, keep it Gen Z.

0: Apa rahsia ni Joya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Gak sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

Yang ditunggu-tunggu asik nih teman pro 2, yang ditunggu-tunggu asik gak tuh jam 9 malam sampai jam 11 malam ini teman pro 2 kita. Oh ya, sebelumnya yang terjaga di jam segini teman pro 2, kamu jangan tidur, mendingan dengerin aku aja. Apapun aktivitas kamu malam ini, entah lagi lembur mungkin, mempersiapkan besok di hari Senin, ngerjain tugas karena banyak PR dari kampus, atau saat ini mungkin lagi nyetir pulang, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu, selamat datang teman pro 2 di Kopsteng, Kopi Satangah, program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih ya, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman pro 2 sekalian.

Di Kopi Setengah kita percaya satu hal nih teman berdua, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, kemungkinan entah hujan atau enggak ya, justru banyak hal menarik buat dibahas, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini teman berdua, kita enggak cuma muter musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan kita bahas malam ini.

Nah, ini di minggu malam ini teman Pro 2 kita bahas temanya itu memories ya. Nah, mana nih pecinta kenangan segera merapat. Kita bakal bahas segala macam info tentang hal-hal berbau kenangan ya yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi untuk teman Pro 2 sekalian di malam ini ya. Malam ini kita akan bahas temanya itu yaitu chat lama yang enggak sengaja kebuka. Waduh. Jadi mungkin kamu masih nyimpen chat-chat lama kamu tapi secara enggak langsung baru dibuka hari ini dan kalian langsung bernostalgia. Pokoknya selama di program ini jalan teman Pro 2, kalian boleh banget berinteraksi. Kalau kalian mau cerita-cerita malam ini, kita bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665508 ya. Dan kalian boleh banget teman Pro 2 untuk gabung di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.

Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam ya teman-teman ya, karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai dengan cerita, bahas lifestyle anak muda juga, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam nanti ya. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Yowis, kita akan lanjut lagi untuk tema malam ini, nanti akan aku informasikan di segmen berikutnya teman-teman berdua. Kita, aku puterin dulu ya lagu yang lagi seru banget di teman-teman berdua, lagu yang baru rilis di bulan April kemarin, agar kalian bisa tambah relax dan makin on to the point. Kita puter lagu Balenggang dari Sandi, cek kita teman-teman berdua.

0: santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
3: Punya usaha, jualan online, atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kadang hidup tuh apa ya teman berdua, lucu, lucu banget. Kita udah ngerasa move on ya dari banyak hal, udah sibuk sama hari ini, udah nyaman sama rutinitas sekarang, tapi semua itu bisa buyar cuma gara-gara satu hal kecil, ya nggak sengaja buka chat lama. Awalnya cuma mau cari file, misalkan ya nyari foto, ngapus-ngapus dokumen, misalkan karena udah berat banget nih handphone nih, karena harus dihapus gitu, atau scroll obrolan lama karena bosan mungkin ya teman Prodoya, ya tiba-tiba mata berhenti di satu nama. Nama yang dulu notifnya paling ditunggu, sekarang malah jadi kenangan yang jarang disentuh ya. Nama yang apa namanya, kalau selalu kita tunggu tiap hari. Dan anehnya teman berdaya, chat lama itu punya kekuatan buat bikin waktu kayak mundur seketika, ya gak sih? Kita jadi ingat cara dia ngobrol, cara dia ngetik, cara dia bales, cara candaan receh dia yang dulu bikin kita sampai larut malam. Bahkan percakapan random yang dulu kelihatannya biasa aja, padahal ya sekarang nih ya teman berdaya, orangnya mungkin udah jauh, mungkin udah berubah, atau bahkan udah gak ada komunikasi lagi gitu, tapi jejaknya itu masih tersimpan rapi di layar kecil handphone kita.

Kadang yang bikin kangen itu bukan orangnya ya teman Bro ya, tapi versi diri kita waktu ngobrol sama dia dulu. Versi yang lebih antusias, ya enggak? Lebih berani cerita, lebih gampang ketawa. Karena setiap chat lama tuh bukan cuma nyimpan percakapan ya, tapi juga nyimpan suasana, rasa, bahkan kebiasaan yang pernah hidup di masa itu. Makanya enggak heran ya teman Bro kalau habis baca chat lama tiba-tiba jadi diem sendiri sambil senyum tipis. Atau malah overthinking mendadak, ya enggak? Ada juga momen lucu waktu baca ulang obrolan lama ya, kita jadi mikir kok dulu bisa ya ngobrol sampai pagi cuma bahas hal yang enggak penting sama doi gitu. Atau kok dulu perhatian banget sih gitu, kok aku bisa kayak gini gitu. Jadi dan yang paling bahaya adalah gini teman berdua, ketika satu chat itu bikin kita kepancing buka chat-chat yang berikutnya gitu. Dari yang niatnya cuma lihat sebentar malah jadi nostalgia satu malam penuh. Aduh.

Tapi sebenarnya ya teman Prodo ya, chat lama itu bukan selalu soal mantan kita atau hubungan kita yang gagal sama doi ya. Kadang chat sama sahabat lama, mungkin ya keluarga atau teman sekolah yang juga bikin hati hangat ya, enggak ada rasa rindu sama masa-masa ketika semuanya itu terasa lebih sederhana, lebih simple gitu, lebih menyenangkan lah. Belum banyak drama hidup kayak sekarang, belum terlalu capek sama kenyataan, dan belum sibuk jadi orang dewasa yang tiap hari dikejar tanggung jawab. Itu dulu ya teman Brodo ya. Malam ini di Kopsteng, Kopi Setengah, kita bakal ngobrol soal chat-chat lama yang gak sengaja kebuka, chat yang bikin ketawa sendiri, bikin salting, bikin nyesek, bikin gak percaya gitu, atau bahkan bikin sadar kalau emang udah sejauh itu waktu berjalan ya teman Brodo ya. Karena sering kali ya kenangan gak datang lewat tempat atau lagu duluan nih, tapi lewat tulisan sederhana yang pernah jadi bagian penting dari hari-hari kita dulu ya teman Brodo. Jadi buat kamu yang lagi dengerin malam ini, coba jujur deh, terakhir kali gak sengaja buka chat lama, reaksi pertama kamu tuh apa? Senyum sendiri? Langsung tutup cepet-cepet? Atau langsung kamu dialer? Atau malah lanjut baca sambil bilang, wah ternyata pernah sedekat ini sama doi?

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Totalnya Rp143.500 ya kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
9: Kamu kenapa, Tari?
8: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
9: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
8: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
9: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
10: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
11: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
12: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk di segmen kedua ya teman Pro 2 ya, di Kopsteng malam ini. Kita masih ngobrolin soal chat lama yang enggak sengaja kebuka. Dan kalau dipikir ya teman Pro 2 ya, teknologi itu emang bikin semuanya tetap tersimpan ya teman Pro 2 ya. Padahal kita udah berusaha untuk melupakan gitu. Percakapan yang udah bertahun-tahun udah lewat nih, ternyata masih ada. Masih lengkap dengan jamnya, emotnya, bahkan typo-typo kecil, bahkan singkatan-singkatan yang dulu kita bikin gitu. Ternyata apa namanya ya, gak penting lah pokoknya. Tapi sekarang udah malah terasa lucu banget ya kalau kita baca ulang teman berdua. Kadang yang bikin hati tiba-tiba sesak itu bukan kata-kata romantisnya, tapi justru obrolan sederhana kayak udah makan belum gitu, udah sholat belum, hati-hati di jalan ya gitu, atau jangan tidur larut malam, bobo cuci muka gitu. Apa dulu biasa aja ya, tapi sekarang tuh pas dibaca lagi malah terasa beda gitu. Karena perhatian kecil yang dulu sering datang tiap hari tuh sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya. Dari situ kita sadar nih teman-teman, ternyata hal sederhana bisa jadi kenangan sebesar itu.

Ada juga nih teman berdua, chat yang bikin kita sadar kalau hubungan manusia tuh bisa berubah secepat itu. Dulu tiap hari ngobrol tanpa jeda, ya enggak? Sekarang bahkan lihat story aja jarang gitu. Dulu saling update hal kecil, sekarang asing tuh kayak enggak pernah kenal. Bukan karena benci ya, tapi hidup memang terus berjalan. Kita juga berubah, orang-orang datang dan pergi, ditinggal sementara, lalu perlahan menjauh dengan caranya masing-masing. Asik. Tapi di sisi lain, chat lama juga kadang bikin kita bersyukur nih teman berdua. Karena dari sana kita bisa lihat kalau kita pernah melewati banyak fase hidup ya. Pernah sedih banget, pernah nangis, pernah bucin, bucin maksimal, bukan minimal lagi teman berdua, maksimal. Pernah berharap besar sama seseorang dan ternyata ya kita masih ada di sini sekarang gitu. Mungkin enggak semua akhir sesuai dengan harapan ya, tapi setidaknya semua itu pernah jadi bagian cerita hidup kita. Aduh. Lucu lagi teman berdua ya, ada momen waktu baca chat lama tuh terus ketemu gaya ngetik kita yang dulu alay banget. Alay gak tuh? Pakai huruf gede kecil ya gak? Emot lebay atau sikat-sikatan aneh yang sekarang bikin malu sendiri ya. Tapi justru itu yang bikin nostalgia terasa hangat ya. Karena tanpa sadar, cacat itu jadi bukti kalau kita pernah tumbuh di masa tertentu dengan versi diri yang berbeda.

Dan teman Prado malam gini memang paling rawan nostalgia ya. Ya kenapa sih harus selalu malam gitu? Kita nostalgia-nostalgia itu kenapa harus malam? Kenapa enggak siang gitu? Ya karena memang malam tuh sepi. Enak banget buat nginget-ngingetin doi gitu, ngingetin masa lalu gitu. Apalagi misalkan hujan turun nih ya, misalkan nih. Lalu kamu enggak sengaja denger lagu melo, keputer gitu. Terus tangan iseng scroll percakapan lama. Wah, selesai udah. Pikiran langsung kemana-mana nih. Kadang jadi mikir tentang orang-orang yang dulu deket gitu, tentang janji-janji yang akhirnya cuma jadi tulisan, atau tentang rasa yang ternyata diam-diam masih nyisa sedikit saat itu. Aduh, gak sempat diungkapin ya. Nah, malam ini teman Roda coba deh mendengar kopi setengah malam malam ini, kita ikut mikir kalau tiba-tiba semua chat lama di handphone hilang nih misalkan ya, kira-kira ada gak satu percakapan yang paling bakal kamu sayangin? Nah, bukan karena orang yang masih kamu cinta ya, tapi karena obrolan itu pernah jadi rumah paling nyaman di satu fase hidup kamu. Coba deh tulis teman Roda 2.

Tutup screen gue capek scrolling. Seruput kafein di panglima poli. Meditasi kayak Shaolin. Diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan.

tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masuk ke segmen berikutnya ya. Jadi di Kopsting malam ini, teman Pro 2, obrolan kita makin dalam ya. Semakin malam semakin dalam nih. Karena ternyata apa? Chat lama tuh bukan cuma soal membaca ulang percakapan, ya enggak? Tapi juga soal berdamai sama masa lalu. Ada orang yang enggak sengaja menghapus semua chat karena enggak mau ingat doi lagi. Ada gitu. Tapi ada juga yang tetap nyimpen, bukan buat berharap balik ya, tapi melainkan karena itu bagian dari perjalanan hidup yang enggak bisa diulang. Kadang kita pikir nih, yang paling susah itu kehilangan seseorang. Padahal yang lebih susah adalah membiasakan diri tanpa kebiasaan yang dulu selalu ada. Dulu tiap bangun tidur tuh ada chat selamat pagi, ya enggak, udah bangun belum gitu. Dulu sebelum tidur ada cerita panjang gitu. Dulu hal kecil selalu punya tempat yang enak atau buat dibagi tuh selalu ada di sharing gitu. Dan sekarang layar chat itu cuma diem, enggak ada notif, enggak ada nama muncul, cuma kenangan yang sesekali lewat di kepala.

Yang bikin unik ya teman Brodo ya, manusia tuh sering banget kangen sama suasana, bukan cuma orangnya. Kita kangen masa ketika semua terasa ringan, ketika masih excited nunggu balasan chat si doi, ketika satu notif aja bisa bikin mood seharian bagus, dan kadang yang bikin hati nyeri itu bukan karena hubungan itu berakhir ya teman Brodo ya, tapi karena kita sadar momen sehangat itu mungkin gak akan datang dengan cara yang sama lagi. Tapi hidup emang begitu ya teman Brodo ya, gak semua yang pernah dekat itu akan tetap tinggal, enggak. Jadi ya, datang dan pergi, come and to go itu selalu ada gitu. Ada yang hadir cuma untuk nemenin satu fase, ngajarin sesuatu, lalu pergi pelan-pelan. Dan meskipun akhirnya cuma cara chat lama tinggal tersisa di arsip kita, itu bukan berarti semuanya sia-sia teman berdua. Karena dari obrolan-obrolan itu kita pernah merasa didengar, diperhatikan, dan dianggap penting oleh seseorang. Waduh.

malam ini ya teman Brodo ya, mungkin aku yakin ada yang lagi diem-diem sambil baca ulang chat lama. Ayo ngaku. Ada yang senyum sendiri, ada juga yang tiba-tiba jadi melo, dan itu wajar teman-teman. Aku tuh wajar teman-teman berdoa. Kadang kan memang punya cara aneh buat datang tanpa permisi, ya enggak? Satu nama muncul, satu pesan kebaca, lalu pikiran langsung muter ke banyak hal yang dulu pernah diperjuangkan. Aduh. Tapi jangan lupa ya teman-teman berdoa, seindah apapun masa lalu, hidup tetap berjalan ke depan ya. Kamu akan dewasa ke depannya, waktu yang akan membuat kamu menjadi dewasa gitu. Chat lama tuh boleh disimpan, gak apa-apa. Kenangan boleh dikenang, gak apa-apa. Tapi diri kita yang sekarang juga pantas untuk bahagia, ya gak sih? Karena gak semua yang pergi harus kembali, dan gak semua kenangan harus diulang. Kadang cukup diingat aja teman berdua sebagai bagian dari cerita yang pernah membuat kita tumbuh menjadi kayak sekarang nih ya. Jadi buat kamu teman berdua yang malam ini masih suka gak sengaja buka chat lama, mungkin bukan karena kamu belum move on ya teman berdua ya, tapi bisa jadi kamu cuma sedang merindukan versi dirimu yang dulu, yang tulus, yang berani berharap, dan yang pernah sebahagia itu saat menerima satu balasan sederhana di layar handphone kamu. Aduh.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an Bali ya. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Gak kerasa ya, malam ini kita udah sampai di segmen terakhir aja nih di Cops Tank. Dari tadi kita ngomongin soal chat lama ya, yang gak sengaja kebuka dan ternyata ada satu topik sederhana bisa nyeret kita ke banyak rasa. Ada tawa, ada malu sendiri, ya gak? Ada kangen, bahkan ada bagian kecil di hati yang mungkin diam-diam belum benar-benar lupa. Waduh, karena memang kadang kenangan paling kuat itu bukan datang dari hal besar ya teman-teman produknya, tapi dari obrolan kecil yang dulu terasa berarti. Chat lama tuh ibarat kapsul waktu. Waktu teman-teman berdua, sekali dibuka semua rasa yang pernah ada kayak hidup lagi. Kita jadi ingat siapa yang dulu selalu ada, siapa yang pernah bikin hari-hari terasa lebih ringan, dan siapa yang diam-diam ngajarin kita tentang kehilangan. Meskipun sekarang semuanya berubah ya teman-teman berdua, ya, sebenarnya kita pernah punya cerita yang nyata, ya enggak, pernah punya seseorang yang hadir dan mengisi hari-hari dengan cara yang sederhana. Dan mungkin malam ini kita jadi sadar nih teman-teman berdua, enggak semua hal harus dipaksa kembali ya. Ada kenangan yang memang tugasnya cuma untuk dikenang aja gitu, bukan untuk diulang, karena memang hidup terus berjalan nih, orang-orang berubah, teman baru, teman lama sudah berganti, dan kita juga tumbuh ya jadi versi yang berbeda tentunya ya. Udah Jakun udah mulai gede nih, udah mulai suara udah juga beda gitu, yang dulu terasa sakit banget sekarang perlahan cuma jadi cerita yang bisa dikenang ya sambil senyum-senyum kecil.

Kadang ya teman Prodo ya, kita tuh kadang terlalu fokus sama siapa yang pergi, ya enggak? Sampai lupa kalau diri kita juga berhasil bertahan sejauh ini. Padahal setelah semua obrolan yang berhenti ya teman Prodo ya, semua chat yang akhirnya sepi dan semua hubungan yang berubah ya, kita tetap bisa lanjut hidup kok gitu. Tetap belajar bahagia, tetap ketawa, tetap menemukan cerita baru meskipun sempat merasa kehilangan arah. Ya enggak apa-apa, itu namanya hidup ya. Emang penuh dengan lika-liku gitu teman berdoa. Mungkin memang benar ya, beberapa orang yang hadir bukan untuk selamanya. Ada yang datang ya cuma buat singgah aja gitu. Ya itu untuk jadi bagian dari fase hidup kita. Hidup kita yang ya kita gak tahu sampai kapan kita hidup ya teman berdoa. Tapi bukan berarti kehadiran mereka itu gak berarti, gak teman berdoa. Karena setiap percakapan, perhatian kecil, dan malam-malam panjang yang pernah dilewati bersama, ya tetap punya tempat tersendiri dalam ingatan kita.

Dan buat kamu nih teman Rodo yang malam ini masih suka buka chat lama diem-diem ya, gak apa-apa kok, gak apa-apa, lanjutkan. Asal jangan lupa ya kembali ke hari ini, karena sehangat apapun masa lalu ya, kamu tetap punya masa depan yang harus dijalani ya teman Rodo ya. Jangan terlalu lama tinggal di kenang, jangan terlalu lama tinggal di kenangan kamu gitu, sebab masih banyak cerita baru yang belum sempat datang dalam hidup kamu teman Rodo. Kamu masih bisa mencarinya gitu, kamu masih bisa meraihnya, masih bisa untuk berbagi bahagia dengan orang-orang yang lain gitu ya. Akhir kata dari Kopsteng malam ini teman Rodoa, terima kasih buat semua kenangan yang pernah singgah. Terima kasih buat semua mantan. Atau untuk semua nama yang pernah bikin hati berdebar, wes. Dan untuk semua cerita yang sekarang cuma tinggal tulisan di layar ya, semoga apapun yang pernah pergi ya teman Rodoa meninggalkan pelajaran baik untuk kita hari ini ya. Aku pamit undur diri ya. Selamat malam dan jangan lupa jaga hati kamu teman Brodo, dan hati-hati kalau iseng buka chat lama malam-malam begini tuh berbahaya. Hari kata ya, terima kasih juga yang udah nemenin sharing TMLM ini, semoga obrolan kita ini bisa bikin kamu lebih menghargai perjalanan hidup sendiri ya, dan sadar kalau setiap orang tuh punya cerita keren dengan versinya masing-masing.

Dan teman Brodol, sampai jumpa juga di sharing time berikutnya dengan topik yang gak kalah seru ya tiap hari. Selamat malam juga dan tetap jadi pemeran utama terbaik di hidup kamu sendiri ya. Sampai ketemu di Cops Tank berikutnya teman Brodol. Tetap jaga semangat, jaga isi kombimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Oke, nanti sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang banyak ya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sambil menemani teman Brodol yang mau bobo cantik dan bobo ganteng persiapan untuk besok Senin upacara. Sekarang aku puterin dulu nih lagu terbaru dari Dipa Barus featuring Hindia, lagu bulan April kemarin teman Brodol, dan ini memang asik banget ya buat malam-malam ini sebelum kita bobo ya. Judul adalah Nafas. Cekidot teman Brodol.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro.

0: 15 tahun.
1: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
2: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia, melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terbang.

90,8 FM teman terbaik, kamu teman Pro 2 semuanya. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rencana-rencana kami. Kita bakal balik lagi buat temenin kamu besok dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat teman Pro 2. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headlines. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Thank you.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi biudha yawmil qiyamah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, di zaman cinta dunia dengan berbagai rupa dan bentuknya menggejala seperti sekarang, agaknya perlu mengingatkan seorang muslim akan pentingnya

Maka kita harus membersihkan hati kita. Kebersihan hati, seingatkan lagi, adalah merupakan predikat mulia dan terhormat bagi seorang muslim. Maka datanglah menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tanda hati yang bersih setelah keimanan, ketakwaan, dan tauhid serta keyakinan ialah manakala hati itu jernih dari apa-apa saja, rasa dengki, iri hati, dan dendam terhadap sesama kaum muslimin. Maka dari itu, seorang muslim hidup bersama sesama muslim dengan hati yang jernih, bersih, tulus, tidak menyimpan kebencian, rasa dendam, penipuan, dan siasat buruk terhadap mereka. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tentu dengan urusan dengan cinta dunia. Karena urusan dunia, umat muslim jadi saling dengki. Sesama umat muslim saling iri hati. Sesama umat muslim saling dendam. Karena pekerjaan, karena harta, karena bisnis. Maka dari itu, cegahlah hati itu, bersihkan hati itu dari segala rasa dengki, iri hati, dan dendam sesama umat muslim. Hidup berdampingan dengan sesama umat muslim dengan perasaan lega dan hati yang bersih membuat diri seorang umat muslim merasa nyaman dan orang lain merasa aman dengan kita. Artinya, para masyarakat tidak merasa terganggu dan terusik oleh dirimu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga mencintai saudara seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Maka jika engkau cinta sama dirimu, engkau rawat dirimu, maka engkau cintailah sesama umat muslim. Maka rawatlah sesama umat muslim. Ingatlah, dia adalah orang yang mencintai Allah. Maka engkau cintailah dia. Jangan isi hatimu dengan rasa dengki, rasa iri hati, dan dendam pada mereka sama umat muslim. Termasuk kenikmatan yang disegerakan di dunia atau bahkan merupakan puncak kenikmatan surga dunia ialah apabila seseorang telah mencapai kebersihan hati dalam bergaul dan hidup bermasyarakat bersama siapapun. Coba bayangkan, ketika hati kita bersih dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan keluarga kita, sungguh itu sebuah kenikmatan yang susah sekali untuk didapat, apalagi di era fitnah akhir zaman ini, di era modern seperti ini. Semua ingin lebih, semua ingin kaya, semua ingin lebih hartanya dibandingkan yang lain. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Itu menunjukkan dia ingin lebih daripada tetangga, merasa lebih ingin seperti tetangganya yang seperti itu ya. Ada perasaan iri, dengki. Ingatlah, iri itu untuk ibadah seseorang. Kok bisa dia rajin? Kok bisa dia banyak hafalan? Kok bisa dia sering membaca Al-Quran? Kok dia bisa meluangkan waktu ikut kajian? Itulah iri kita. Jangan sampai iri dengkinya terhadap dunia. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 43, kami cabut rasa dengki yang ada di dalam dada mereka. Sungguh nikmat sekali ketika ada seorang muslim dicabut rasa dengki di dalam dada orang muslim oleh Allah. Ibnu Athiyah rahimahullah dalam memahami ayat ini mengatakan, hal itu dikarenakan orang yang menyimpan rasa dendam dan kedengkian merasa tersiksa dalam perasaan itu, sedangkan surga bukanlah tempat siksaan. Coba, ketika kita ada memang gak suka sama orang itu, padahal dia seorang muslim, ketika dia mendapat sesuatu pujian, kita rasanya sakit hatinya. Kita gak nikmat rasanya ketika yang orang kita gak suka itu mendapat pujian atau mendapat rezeki yang lebih atau hal apapun kebaikan pada dirinya, kita menjadi tersiksa. Nah itulah, sungguh tidak nikmat hidup dengan seperti itu. Coba bayangkan, wahai pemuda pemudi, jika engkau

agama seperti itu, dengan hati yang seperti itu, sesama umat muslim, tersiksa hidupmu itu. Buat apa seperti itu? Surga itu bukan tempat untuk siksaan. Siksaan itu adalah tempat neraka. Maka jangan isi hatimu dengan rasa dendam dan kedengkian, wahai sesama umat muslim. Para pemuda yang hawa nafsunya sedang tinggi, jangan engkau jadikan hawa nafsumu itu sebagai landasan membuatmu jadi punya rasa dendam yang tinggi, punya rasa dengki yang tinggi. Tapi pendam, tahan hawa nafsu itu. Utamakan ayat-ayat Allah, utamakan firman-firman Allah untuk menambahkan rasa cintamu kepada Allah, kepada umat muslim. Dengan engkau mudah mencintai umat muslim, maka dengan hatimu menjadi lebih bersih. Allah gambarkan di surat Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, ya Rab kami, ampunilah kami, kawan-kawan kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Janganlah engkau menaruh rasa dendam di dalam hati kami. Ya Rab kami, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha pemurah. Nah, ini sebuah gambaran tentang doa hamba-hambanya yang beriman. Yang mana dia Bapak berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kawan-kawannya sesama umat muslim yang telah mendahulinya. Dan jangan engkau menaruh rasa dendam pada dirinya. Jadi kita anak muda pasti sedang ada masanya ketika dalam hal mencari kerja kita dengki dengan orang yang baru dapat kerja sedangkan kita belum. Kita memang rival atau kita saling berpacu untuk dapat pekerjaan. Tapi jangan sampai muncul rasa permusuhan sesama umat Islam. Jadikan itu sebagai apa? Sebagai mendekatkan kita kepada sesama umat Islam. Saling mendoakan, saling membantu sesama umat Islam. Insya Allah Allah akan bantu. Jangan menjadikan karena lapangan mencari lapangan kerja engkau menjadi curang kepada sesama umat muslim. Engkau menjadi jahat kepada mereka. Maka jagalah hatimu, insya Allah engkau akan menjaga diri. Allah menjaga dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu, siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
4: Eh, minta pong hand bodinya.
3: Lain hand body. Sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Oh, omku itu?
4: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini. Jangan tunggu besok.
2: Sebelum besok menghantui kamu.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sutradara legendaris James Cameron tengah menyiapkan teknologi baru untuk memproduksi film Avatar 4 dan 5. Melalui wawancara terbarunya, Cameron menargetkan proses syuting 2 sequel Skyfall tersebut bisa berjalan jauh lebih efisien. Ia berambisi memangkas waktu produksi hingga setengahnya, serta menekan anggaran hingga 2/3 biaya dari film-film terdahulu. Langkah ini diambil lantaran waralaba Avatar dikenal memakai biaya fantastis dan waktu penggarapan yang sangat lama. Sejauh ini, Avatar menjadi satu-satunya waralaba di dunia yang seluruh filmnya sukses menembus pendapatan di atas 1 miliar dolar Amerika, termasuk seri Fire and Ash yang rilis tahun lalu. Ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi guna meramaikan jalan santai dan senam massal yang digelar oleh Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang atau Gebu Minang. Dalam kegiatan ini, Gebu Minang menyalurkan bantuan produktif berupa 20 unit gerobak UMKM serta paket ternak ayam petelur lengkap bagi warga di hunian tetap Balai Gadang dan Tanah Sungkai Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bersama Ketua Dewan Perwakilan Wilayah DPW Gebu Minang Sumbar, Fadli Amran, mengapresiasi bantuan dari Gebu Minang Pusat ini karena dinilai mempercepat pemulihan ekonomi warga pasca bencana. Acara yang berlangsung meriah ini juga bertabur hadiah undian mulai dari peralatan elektronik rumah tangga hingga sepeda listrik bagi masyarakat umum.

Majelis Ulama Indonesia menyebut Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam Indonesia. Momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan tersebut diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Amir Syah menyebut MUI bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Karena itu, masyarakat diajak menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, selamat pagi teman Bro 2 sama Fatam Bina kali ini di pagi hari yang bakal nemenin kamu semuanya di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Kembali lagi ke rutinitas seperti biasa setelah libur panjang teman Bro 2. Selamat pagi, selamat menyambut mentari pagi teman Bro 2. Semangat untuk kerja aktivitas hari ini pokoknya. Dan jangan lupa untuk bersyukur serta berdoa ya. Semoga aktivitas kita semuanya hari ini lancar-lancar aja, pekerjaan kita lancar-lancar aja, sekolah kita lancar-lancar aja. Yang pasti teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Pro 2 bakal terus nemenin kamu dengan beragam hiburan, lagu-lagu yang seru dan juga informasi lainnya. Jadi stay tune terus di 90.8 MHz, atau kamu juga bisa mendengarkannya di aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Teman Pro 2, mungkin untuk kamu yang ketinggalan Teman Pro 2, ini Kementerian Agama itu udah menetapkan Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada Rabu minggu depan tanggal 27 Mei 2026 Teman Pro 2. Dan ini diambil dalam sidang isbat setelah pemerintah juga memadukan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus juga pemantauan hilal ini dilakukan bersama Kanwil Kemenak, sama Kemenak Kabupaten atau Kota, terus juga Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, sama sejumlah instansi terkait. Lokasi ru'yatul hilal itu mencakup observatorium, terus juga di pantai juga, sama di rooftop gedung juga, menara pemantau, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan. Dan sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama itu terlebih dahulu mengadakan seminar posisi hilal yang melibatkan pakar falak sama perwakilan organisasi masyarakat Islam. Terus juga sidang isbat itu melibatin berbagai unsur seperti BMKG, juga ada Teman Pro 2, BRIN, Badan Informasi Geospasial, BIG, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, Akademis, hingga pakar falak. Jadi berdasarkan perhitungan hisab, ijtima itu terjadi pada 17 Mei 2026, kemarin sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi saat rukyat dilakukan, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat sama 37 menit hingga 60 derajat 54 menit. Nah itu dia Teman Pro 2. Kayaknya kalau sekarang itu penerapannya hampir semuanya bakal merata ya di tanggal 27 Mei 2026. Wih, baru kemarin liburan panjang, sekarang balik lagi rutinitas tapi nanti libur lagi. Bener-bener di bulan Mei ya. Kayaknya bulan Juni juga bakal gitu deh Teman Pro 2. Karena kan, oh kalau bulan Juni enggak sih, mereka yang sekolah aja sih. Kalau yang udah kerja harus masih melanjutkan aktivitas kembali ya Teman Pro 2 ya. Walaupun ya masih di kondisi seperti ini, libur panjang kemarin juga kayaknya jalan gak jauh-jauh ya. Actually yang merantau nanti juga Idul Adha sama kayak aku kayaknya bakal mau terbang dulu. Mau pulang dulu, udah lama gak pulang nih. Tapi nanti ini kita juga bakal bahas nih Teman Pro 2 masalah penerbangan gitu kan. Di kondisi yang masih di timur aja, perang belum usai, dan itu juga mempengaruhi energi dan banyak sektor lainnya. Harga-harga makin naik dan juga bahan bakar apalagi. Makanya ini ntar aku juga mau info ini tentang pemerintah yang penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat ini dilakukan hati-hati Teman Pro 2.

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Baskop Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jadi teman pro 2, mungkin kan diantara kamu atau memang biasanya kan ada ya orang yang kerjanya itu harus pergi kesana kemari antar pulau, antar kota. Atau mungkin memang kamu yang mempunyai kebutuhan untuk pergi keluar kota, keluar pulau. Dan bisa jadi juga yang udah ada planning nih, mau jalan-jalan ke pulau yang berbeda atau mau pulang kampung sebenarnya teman pro 2. Pasti agak merasa khawatir kan bagaimana kondisi saat ini, di mana-mana harga naik, BBM naik, dan ya saat ini sih pemerintah memastikan teman pro 2 kalau penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat itu dilakukan secara hati-hati dan terukur. Ya, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global ya, akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta kemarin, Minggu 17 Mei 2026. Ia bilang teman pro 2, langkah ini merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebut pemerintah itu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Jadi menurut dia juga, ia sempat mengatakan ya memang gak selalu mudah menghadapi dinamika dunia seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan harga tiket pesawat tidak terlalu memberatkan masyarakat. Amin seamin-aminnya ya Allah ya Robby. Karena ya gimana teman pro 2 ya, kapan gitu kan. Ini benar-benar konflik Timur Tengah tuh yang terpengaruh ya satu dunia ini teman pro 2, terutama khusus di sektor energi ya, sumber daya energi. Makanya kita berharap selesai dong, selesai, tolong tolong semua pihak punya hati yang baik lah. Berbaik hatilah sama masyarakat. Dan menurut AHY teman pro 2, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih memengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan itu mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Dan pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya itu meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Dan sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan mudah. Pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk memastikan penyesuaian harga tetap berada dalam batas wajar. Koordinasi dilakukan guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia. AHY berharap situasi geopolitik di Timur Tengah segera membaik agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun ya teman-teman produ ya. Itu juga harapan semua masyarakat tentunya, harapan kita juga. Makanya kondisi seperti ini satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ya udah jalanin terus aja sambil berdoa tentunya, berharap bahwa semua semakin membaik dan konflik di Timur Tengah juga itu semoga semakin mereda dan selesailah intinya teman-teman produ.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.